0: MDGi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
1: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus melakukan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
2: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan edukasi

Menyambut Hari Raya Waisak, suasana husuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhidharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya, Miftahuddin Teddy.

0: mengikuti ritual ibadah pengendalian.
1: Sila 8 sila. Nah, 8 itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak selama 1 bulan.
0: Itu makan dalam diet sejak 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meskipun mereka tetap diperbolehkan untuk latihan dan penguat spiritual. Sementara itu pengurus kalau tersebut pembinaan ini bukan

6 suci bagi umat Buddha untuk memperingati 3 peristiwa agung dalam kehidupan. Pencapaian kesempurnaan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan. Terus mengudara untuk...

0: 69 pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya, Sabella Indasari.
1: UMKM memiliki peran penting dalam gerakan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, serta mengangkat potensi dan identitas lokal. Oleh karena itu, UMKM harus terus didorong agar semakin naik kelas.
2: Tengah menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya 9 tahun 2020 Indonesia, sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
1: Pelaksanaan pesona Kampung Bunga ini juga memiliki makna yang istimewa karena menjadi bagian dari Semarang saat terjadi Provinsi Kalimantan Tengah. Diharapkan produk-produk unggulan Kalimantan Tengah, pasta, kerajinan, makanan dan minuman olahan maupun produk kreatif lain semakin dikenal luas dan mampu bersaing di pasar yang lebih besar.
2: Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi, mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan Pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000.
3: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
4: Batu. Batu. Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
3: Ibu kayak yang mendesain langsung?
4: Iya, mendesain sendiri.
3: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar atau apa dulu?
4: Enggak, saya ngerjain sendiri.
2: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias, menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian Pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bertajuk Bercangkir Barista, yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
5: Banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian Pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum 3 kegiatan Pesona Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan di Gor Tamrin, nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
2: Tahun 2026 ini Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya wastra, kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
6: tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada, ya, gitu, Pak.
7: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
6: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Nah, Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jadi satu dia, diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
7: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
6: Kalau tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar memperdomani minimal data yang disiapkan oleh DPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah, ini yang juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini, karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih, karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di DPS kan update-nya tiap berapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu nih. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang
7: melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
8: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
9: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawannya di Galuga. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dan kami juga pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan, dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita, sehingga lama ini tidak lagi menjadi momok, tidak menjadi Galuga begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan tidak boleh langkah biasa.
8: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
10: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi Nah, ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitarnya. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32, kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PISEL dan Antara.
8: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sonego Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
11: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus dikencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zakir, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
12: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
11: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
13: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
11: Kepala DLH Kota Jambi Maruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Torekaton di Pedan, Klaten, Jawa Tengah diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
15: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
14: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain. Belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan, termasuk tempat pemrosesan akhir.
15: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, PC Sekretaris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan perda tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Troketon Bedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
16: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
15: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RN Surakarta dan Santo melaporkan.
0: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
17: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
18: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini, adalah yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
17: Sementara itu Taufik, warga Dusun Gempol Sari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
19: Harapan kami sebagai korban lumpur, segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
17: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
5: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita akan dengarkan beberapa kidung rohani di pagi hari ini untuk nanti mengikuti jalannya siang langsung dari Gereja Gemis Jemaat Kendagurua Tatahuna, kita akan ikuti dulu info cuaca siang hari ini bersama dengan forecast stasiun meteorologi kelas 3 NH, Ando Prasetyo.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Ando. Iya, Ando. Halo. Halo, Ando.
2: Halo.
0: Iya, Ando bisa diulangi lagi soalnya ini agak putus-putus ini, kurang jelas.
2: Informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami, BMKG Nahak Kepulauan Sangihe dan Instagram @infocuaca_sangihe, serta aplikasi info BMKG yang dapat di...

Di mata Tuhan cinta tidak pernah usai. Di hati Tuhan pengampunan selalu ada. Di pelukan Tuhan ada damai dan sukacita yang abadi. Sebelum hari berakhir, datanglah ke hadapan Tuhan dalam doa yang penuh dengan ucapan syukur, karena sungguh Ia baik.

rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil

0: Jalanku bukan jalannya. Suatu hari, ada seorang pelukis yang terkenal sedang menyelesaikan lukisannya. Lukisan ini adalah lukisan yang sangat bagus dan akan diperlihatkan pada saat pernikahan seorang putri. Sang pelukis sangat senang ketika menyelesaikan lukisannya. Ia mengamat-amati lukisannya dengan penuh kekaguman. Terus ia memandangi lukisannya dari berbagai posisi. Dengan berjalan mundur, ia masih mencermati hasil lukisannya. Dia terus berjalan mundur, tanpa menyadari bahwa di belakangnya adalah ujung dari gedung tersebut yang sangat tinggi. Dan tinggal satu langkah lagi, dia akan mengakhiri hidupnya. Salah seorang melihat pelukis tersebut dan hendak berteriak untuk memperingatkan pelukis tersebut. Tapi tidak jadi, karena dia berpikir, mungkin ketika mendengar teriakannya, pelukis itu akan kaget dan malah jatuh ke belakang. Kemudian orang tersebut mengambil kuas dan cat yang ada di depan lukisan, lalu mencoret-coret lukisan tersebut sampai rusak. Pelukis tersebut sangatlah marah dan maju hendak memukul orang tersebut. Tetapi beberapa orang di situ menghadang dan memperlihatkan posisi pelukis tadi yang nyaris jatuh. Pendengar, kadang kita telah melukiskan masa depan dan rencana kita dengan sangat bagus dan memimpikan suatu hari yang indah. Tetapi lukisan itu sepertinya dirusak oleh Tuhan, karena Tuhan melihat bahaya yang ada pada kita kalau kita melangkah. Tak jarang kita marah, jengkel, dan sedih terhadap Tuhan. Tapi perlu kita ketahui bahwa di balik semua yang kita alami, Tuhan memiliki rencana dan alasan.
1: Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
0: Biarkan Tuhan turut menggoreskan kuas rahmat-Nya di atas kanvas kehidupan kita, sehingga lukisan hidup ini menjadi lebih indah.

Ya, perikan saatnya kita akan ikuti bersama untuk jalannya siang langsung ibadah Minggu pagi dari gereja Gemis Jemaat Kendagu Ruatah Tahuna.

pendengar RRI dimanapun Anda berada. Minggu 31 Mei 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahuna kembali menyiarkan secara langsung ibadah Minggu pagi, kali ini dari Gemis Jemaat Kendaguruata Tahuna dengan Kadim Pendeta R. Manang Sang Barik STH dan asistensi tim doa Gemis Jemaat Kendaguruata Tahuna. Untuk itu kami mengajak Anda bersama bersatu hati mengikuti ibadah Minggu pagi langsung dari Gemis Jemaat Kendaguruata Tahuna.

0: cuman ating kang berdiri. Bapak Ibu Saudara, setelah kita menghayati tatanan hidup dalam kasih, saat ini mari kita dalam segala kerendahan mengaku dosa dan kelemahan kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang ada di sorga, tetapi yang kami percayai juga ada di antara kami melalui karya Roh-Mu yang kudus. Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang melakukan kesalahan melalui ucapan dan tindakan. Engkau mengenal lubuk hati kami dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami memohon, ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah segala dosa kami demi kemurahan-Mu di dalam Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Ya Tuhan, sucikanlah dan perbaharuilah hidup kami agar kami menerima damai sejahtera-Mu.
1: Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Cuma berani bersih.

Saudara-saudara, kita akan belajar tentang firman Tuhan sebagaimana bagian Alkitab yang sudah disiapkan untuk pembacaan di hari ini. Dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman-Nya, mari berdoa. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang adalah Pencipta, di dalam kasih Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus, Tritunggal yang Esa, bersyukur selalu kepada-Mu ya Allah untuk setiap anugerah dan berkat-Mu yang memungkinkan kami ada dan menikmati kehidupan sepanjang bulan Mei ini, sejak tanggal 1 hingga hari ini, 31 Mei. Harus kami akui bahwa perjalanan hidup yang kami tapaki syarat dengan berbagai persoalan hidup. Sadari bahwa hidup tidak hanya berisi kebahagiaan dan sukacita, hal-hal yang menyenangkan dan membahagiakan hati, tetapi juga berbagai pergumulan dan tantangan, persoalan, sakit, penyakit. Di dalamnya juga ada duka cita. Tuhan, kasih setia-Mu sempurna adanya atas seluruh kehidupan kami. Engkau yang terus menguatkan kami, Engkau yang terus menghibur kami, sehingga berbagai pergumulan tantangan tidak melemahkan kami, tetapi kami selalu diberikan semangat yang baru. Ada sukacita, ada kebahagiaan. Jalani hidup karena Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat dalam hidup, dalam kuasa Roh Kudus yang terus memelihara, menjaga, dan tidak pernah meninggalkan kami. Bersyukur lagi untuk minggu yang kelima, hari ini 31 Mei, dalam sukacita, di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah sesi yang kedua gemis jemaat Kendagurwata Tahuna. Saat ini kami hendak belajar tentang firman-Mu. Kami percaya dengan firman-Mu kami terus dikuatkan. Ada berbagai pengajaran dan petunjuk hidup yang terus mengingatkan kami untuk hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada-Mu ya Allah. Karena dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami memahami kehendak-Mu ya Tuhan, kami datang kepada-Mu memohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu ya akan terus memperlengkapi kami, memperlengkapi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga di sana ada hikmat yang memampukan kami untuk mengerti, memahami, dan bagaimana kami mau melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup dengan setia. Ya Tuhan, ini hamba-Mu, ini kami semua. Berbicaralah Engkau bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Bapak saudara, saya mengajak kita untuk membaca bagian ini secara berbalasan. Roma pasal 8 ayat 30.

kesusahan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, sebatas itu bagian Alkitab. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup. Haleluya.

pelayanan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan penuh kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara untuk persembahan, jemaat penyanyi dari hidup dan namanya.

Bapak Ibu saudaraku diundang berdiri. Kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang menjadi kekuatan di hidup kami, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Di saat ini Bapa, kami menyatu di tempat ini di rumah-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur Tuhan karena di hari ini kami boleh mengakhiri bulan Mei 2026. Kami melanjutkan lagi di hari esok di bulan yang baru, di bulan Juni. Kami percaya Tuhan Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Pemeliharaan, penyertaan-Mu nyata di hidup ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kini di sini, dalam persekutuan kami, kami boleh membawa persembahan kami. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati semua persembahan yang kami beri saat ini. Dan persembahan ini Tuhan, kiranya dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk menata layanan pekerjaan Tuhan di jemaat ini. Bapa di dalam sorga, berkatilah segala usaha mata pencarian kami agar berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kami anak-Mu. Ini doa kami, ini syukur kami. Ampuni segala salah dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur di saat ini. Amin.

Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Bagian yang kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 39 memperhatikan surat Paulus kepada jemaat di Roma. Bapak Ibu Saudara, pasal 8 ini merupakan puncak pengajaran Paulus mengenai keselamatan oleh kasih karunia Allah. Setelah ia menjelaskan tentang pembenaran oleh iman, menguraikan tentang hidup di dalam roh, tentang pengharapan kemuliaan. Kemudian saudara-saudara, Paulus menutup bagian ini dengan sebuah pernyataan kemenangan iman yang sangat kuat. Tidak ada satupun kuasa yang dapat memisahkan orang percaya dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi tidak ada orang yang dapat memisahkan kuasa manapun, orang percaya dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan kehidupan orang Kristen yang ada di Roma, ternyata keadaan hidup yang mereka alami ada dalam berbagai tekanan. Baik dari lingkungan masyarakat di mana mereka hidup dan tinggal maupun dari kekuasaan politik pada masa itu. Orang percaya sering mengalami penolakan. Orang percaya seringkali ada dalam penderitaan dan penganiayaan. Nah, saudara-saudara, dalam situasi yang demikian ini, Paulus meneguhkan mereka bahwa keselamatan diberikan Allah. Dan keselamatan itu tidak tergantung dari keadaan hidup, melainkan pada kasih Allah yang tetap dan kekal. Kalau kita memperhatikan bagian yang dicatat pada ayat 31 dan 32, maka saudara, Paulus memulai dengan pertanyaan retoris. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Pertanyaan ini bukan berarti tidak ada lawan atau kesulitan dalam hidup. Paulus sendiri mengalami banyak penderitaan. Paulus sendiri mengalami berbagai situasi yang sangat-sangat berat dalam hidup. Ditolak, bahkan penghinaan demi penghinaan, masuk penjara. Namun di sini saudara-saudara yang menegaskan bahwa tidak ada kuasa, sekali lagi, tidak ada kuasa yang mengalahkan rencana Allah bagi umatnya. Bukti terbesar bahwa Allah ada di pihak kita adalah ketika ia menyerahkan anaknya sendiri, di mana Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan hidup manusia
dari dosa. Karena itu saudara-saudara, jika Allah telah memberikan yang paling berharga, yaitu Yesus Kristus, maka Ia juga memelihara dan menyertai umat-Nya dalam segala hal. Dan ini menjadi kekuatan. Karena itu saudara-saudara, kasih Allah menjadi bukti bahwa melalui pengorbanan Kristus, orang percaya memiliki jaminan akan pemeliharaan Allah. Tidak ada keadaan yang lebih besar daripada kasih dan kuasa Allah yang memberkati. Kemudian ketika kita memperhatikan catatan ayatnya yang ke-33 dan 34, Paulus kembali melanjutkan dengan pertanyaan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Bapak saudara, dalam gambaran pengadilan, Allah adalah hakim yang telah membenarkan orang yang percaya. Hakim yang agung, hakim yang benar-benar dapat memberikan pembelaan yang benar dan adil. Nyandak berat sebelah, nyandak miring kiri, nyandak miring kanan. Jadi sekali lagi saudara-saudara, Allah adalah hakim yang adil, hakim yang agung. Karena itu tidak ada lagi tuduhan yang dapat membatalkan keselamatan yang telah diberikan Allah. Kristus yang telah mati, bangkit, duduk sebelah kanan Allah, dan terus menjadi perantara bagi umat-Nya. Ini saudara-saudara, mau menyatakan kepada kita bahwa kebaikan kasih Allah sungguh ajaib dan sempurna bagi kita. Orang yang percaya dibenarkan oleh Allah, dan kebangkitan Kristus saudara menjadi jaminan kemenangan atas dosa dan maut. Berarti di sini Kristus telah menjadi pembela dan pengantara bagi umat-Nya, bagi kita semua, umat kepunyaan yang telah dipilih dan dikhususkan oleh Allah. Kemudian

kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Bapak ibu saudara, semua itu adalah pengalaman nyata yang dialami oleh setiap orang yang percaya, oleh saya dan saudara-saudara. Kita tidak bisa menghindar dari berbagai kenyataan ini di tengah kehidupan. Selama kita menikmati kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Namun Paulus menegaskan bahwa penderitaan bukan tanda Allah meninggalkan umatnya. Justru di tengah penderitaan itu, kasih Allah tetap bekerja. Di tengah penderitaan, Allah hadir. Beri kekuatan, penghiburan, pengharapan, sukacita, semangat baru bagi kita. Kemudian saudara-saudara, Paulus menyimpulkan bahwa dalam kesemuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Artinya saudara-saudara, kemenangan orang percaya bukan karena orang bebas dari masalah, bebas dari persoalan, bebas dari pergumulan, bebas dari tantangan. Tetapi kemenangan itu karena kita berada di dalam kasih Kristus. Dan di dalam Kristus, berbagai masalah, persoalan, tantangan, pergumulan selalu ada jalan keluar. Kalau ada DP solusi, selalu dapat diselesaikan dengan, tidak ada yang tidak terselesaikan dengan baik. Sehingga tiga berbagai persoalan, tantangan, pergumulan yang kita hadapi dalam hidup, ada jalan keluar, ada DP solusi. Maka yang ada di hati adalah ketenangan, kedamaian, sukacita, kelegaan. Karena segalanya boleh teratasi. Apa yang tak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil. Jadi kalau orang merasa jalani hidup syarat dengan berbagai pergumulan dan tantangan, sudah jemulari, pasah-pasah, lipat tangan, tenangkan hati, gumuli dalam doa, minta kekuatan kepada Tuhan, dan Dia akan memberi kita sukacita. Tidak perlu lari, tahan usia. Tidak perlu mencari pembelaan dari manusia, dari si A, si B, si C. Tidak perlu sudah. Tapi mari kita cari pembelaan di dalam Tuhan. Karena di dalam dan bersama Tuhan ada kekuatan. Tuhan akan mampukan kita untuk menghadapi segalanya. Bukan orang ditiadakan dari masalah, tidak. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan yang baru, sukacita yang baru bagi kita. Hikmatnya untuk mampu menghadapi semuanya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Luar biasa. Tuhan Yesus penolong. Bapak saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, catatan ayatnya yang ke-38-39, Paulus menyebut berbagai kuasa yang sering ditakuti manusia, maut atau hidup, malaikat dan pemerintah, masa kini, masa depan, kuasa-kuasa yang lain. Semuanya itu saudara tak mampu memisahkan orang percaya.

0: dari kasih Kristus. Karena itu kasih Allah lebih kuat daripada kita. Kasih Allah lebih kuat daripada kematian. Kasih Allah bersifat kekal dan tidak berubah. Bapak ibu saudara saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Roma pasal 8 ayat 31-39 mengajarkan bahwa kesulitan hidup bukan bukti bahwa Allah meninggalkan kita. Justru dalam pergumulan Allah tetap hadir dan bekerja. Orang percaya diminta untuk selalu mencari Tuhan. Karena yang pernah takut, sebab kematian kebangkitan Kristus menjadi kekuatan bagi kita bahwa Allah membela kita. Allah ada di pihak kita. Bapak saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sekali lagi bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup orang percaya memiliki pengharapan yang kuat. Dunia boleh berubah, sekitar di mana kita hidup bisa mengecewakan kita. Tetapi saudara, kasih Allah yang sempurna itu akan terus menjadi kekuatan dan sukacita, pengharapan yang baru bagi kita jalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Dalam kehidupan rumah tangga, mari saudara, ketika kita menghadapi berbagai pergumulan, tantangan, persoalan hidup, baik ekonomi, sakit, penyakit, duka cita, kita diingatkan bahwa Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Allah selalu menyertai kita dan memberi kekuatan yang baru jalani hidup. Dalam pelayanan persekutuan, Allah memberi keberanian kepada kita untuk tetap setia melayani walaupun di tengah tantangan. Walaupun di tengah persoalan hidup. Saat ini saudara-saudara kita ada dalam kebersamaan di tengah pemilihan pelayan khusus penatua diaken. Berharap kepada kita semua bahwa ketika kita masih dipercayakan untuk melanjutkan tugas tanggung jawab pelayanan, maka mari kita dengan setia melakukan itu. Saat orang sudah mungkin senyadak tak pilih lagi, jangan kecut tawar hati. Mungkin ada rencana indah Tuhan di balik semua. Melayani Tuhan bukan hanya ketika kita berdiri di mimbar-mimbar seperti ini. Tetapi melayani Tuhan itu saudara-saudara juga lewat sikap hidup kita, tindakan kita, perbuatan kita. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, penyertaan kasih Allah dalam hidup tak pernah berubah dari waktu ke waktu. Kita yakin dan percaya ketika Allah ada di pihak kita, maka siapakah yang akan melawan kita? Jangan pernah takut. Yakin dan percaya akan penyertaan kasih Allah. Tidak ada kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Mari terus melangkah dalam sebuah keyakinan iman akan penyertaan kasih Tuhan yang ajaib dan sempurna dalam seluruh kehidupan kita, dalam situasi apapun.
1: di akhir perenungan ini, saya mengajak kita menyanyi satu bait saja lagu yang lagu rohani populer saat ini, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan?

0: saudara-saudara. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Amin, saudara? Iya, tidak ada. Karena itu, mari kita melangkah dalam sebuah keyakinan bahwa kasih Kristus yang besar yang akan terus menguatkan kita. Kasih Kristus yang besar yang akan terus meneguhkan kita. Kasih Kristus yang besar yang akan terus memberkati hidup kita. Amin.
1: Jemaat dijemput berdiri.
0: Mari kita mengucapkan pengakuan iman dengan sepenuh hati bersama-sama dengan dalam keesaan seluruh umat Kristen di sepanjang abad dan segala tempat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Kalik Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi dan nyaman. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.

kami silakan ambil kembali. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sebelum kita bersyafaat bersama, mari bersama kita mendengarkan pokok-pokok doa yang telah terang pada layanan sini, yang menopang saudara yang sakit di rumah sakit maupun yang ada di rumah dalam masa pemulihan. Ada Bapak Christian Cornelis, ada Nona Fidya Sihormati, Bapak Christian Pandewira yang ada di Manado, dan juga ada Bapak Ateng Pungkudang yang ada di Siam. Dan kita bersyukur, bersuka cita dengan Bapak Ibu Saudara dan anak yang berhari tahun sejak dari tanggal 25 hingga tanggal 31 di hari ini. Kita terus menopang juga perkabaran negeri dan juga menopang lembaga penyiaran Radio Republik Indonesia Taruna, dan juga orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan juga ada sambal masuk, sambal syukur hari ulang tahun dari Bapak Ibu BIA, dan syukur ulang tahun yang ketiga tahun dari anak Gava dan Gavi dari keluarga dari Unang. Syukur perpuluhan dari saudari Yovanda dari Unang. Sebelum kita berdoa, disilakan dari Bapak Ibu yang berhari ulang tahun untuk bersyukur lainnya untuk menyampaikan kesaksian pujian kepada Tuhan, didampingi oleh asistensi pelayanan tim doa. Disilakan.

0: Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bersyukur selalu ya Allah atas segala kebaikan-Mu dalam hidup. Kami boleh menikmati kehidupan di hari yang baru, hari yang ke-31 di bulan Mei ini. Sejak pagi hingga saat ini, penyertaan-Mu Bapa yang menguatkan kami semua dalam jumpa persekutuan ibadah minggu yang kelima bersama jemaat-Mu Gemis Kendaguluwata Tahuna. Anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, bapak, ibu, lanjut usia boleh ada di sini. Ada pujian, ada doa, ada firman Tuhan yang terus memberi kekuatan, sukacita, menyegarkan iman, memberi kesejukan dalam hati ketika ada berbagai pergumulan, tantangan menjadi bagian dalam hidup. Sana kami diingatkan tentang keberpihakan Allah atas hidup kami umat yang dikasihi. Tidak ada kuasa manapun yang akan menghalangi, merintangi ketika Tuhan ada di pihak. Tuhan menjadi pembela, Tuhan jadi pelindung yang terus memberikan kesejukan, ketenangan, kedamaian dalam hati. Sehingga apapun yang kami hadapi, segalanya akan menjadi indah dalam rencana kasih Allah. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang terus mengarahkan kami untuk bagaimana kami hidup dan senantiasa mencari Tuhan di setiap kehidupan ini. Menjadikan Tuhan pusat perencana yang menuntun, membimbing, mengarahkan kehidupan kami agar ketika kami tersesat, maka di sana kasih Tuhan yang menyelamatkan, kasih Tuhan yang terus melindungi kami. Ketika kami ada dalam berbagai pergumulan, tantangan, sakit, penyakit, duka cita sekalipun, kasih Tuhan yang menghibur dan yang terus menyemangati kami. Makasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam seluruh pekerjaan pelayanan di hari ini. Terima kasih untuk teman-teman tim doa Gemis Jemaat Kendaguluwata Tahuna yang boleh memberi dalam pelayanan bersama di saat ini. Tuhan yang terus memberkati mereka semua di tengah pelayanan, di tengah pendampingan bagi seluruh warga jemaat yang ada di Gemis Jemaat Kendaguluwata. Tuhan juga yang memberkati hamba-hamba-Mu yang telah memberi diri untuk pelayanan di tim doa. Kiranya Tuhan yang terus memberi mereka kekuatan, sukacita, pengharapan jalani hidup dalam berbagai peran, tugas, tanggung jawab, baik dengan keluarga, dalam pelayanan pun, di setiap tugas dan tanggung jawab dalam masyarakat. Kami bersyukur selalu kepada-Mu ya Allah untuk kebaikan-Mu yang terus memberkati seluruh warga jemaat, sehingga ada kesaksian pujian dari warga jemaat yang berhari ulang tahun yang boleh menyatakan syukur suka kita atas kehidupan dalam berkat Tuhan. Sebagaimana yang sudah disebutkan, biarlah Tuhan memberkati mereka semua. Engkau mengenal mereka, Engkau mengasihi mereka, dan karena itu Tuhan, biar sukacita kebahagiaan yang akan terus mengingatkan mereka jalani hidup dalam ucapan syukur, doa, dan terima kasih kepada Tuhan. Memberkati setiap warga jemaat dalam setiap kerja pelayanan tanggung jawab, sebagaimana Tuhan memberkati dan menyertai sepanjang minggu yang telah kami lewati. Maka di minggu yang baru, di bulan yang baru, ya akan kami masuki pada hari esok, 1 Juni 2020. Kami memiliki jaminan yang sungguh sempurna atas hidup kami. Tidak ada lagi ketakutan dan kegelisahan, kebimbangan dan kekhawatiran, karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Berdoa untuk warga jemaat lanjut usia, ibu janda, bapak duda, dan anak yatim piatu. Yakinkan mereka tentang kebaikan kasih-Mu Tuhan yang terus memberkati hidup mereka. Walaupun di tengah-tengah berbagai situasi dan kondisi kehidupan yang mungkin lagi tidak seindah waktu mereka muda, tetapi pemeliharaan-Mu Tuhan yang terus menjadi bagian dalam seluruh kehidupan yang mereka jalani bersama dengan keluarga mereka masing-masing, anak cucu yang mengasihi, yang terus melayani mereka di segala situasi kehidupan yang mereka jalani. Terima kasih ya Tuhan, Engkau kiranya memberkati MPJ, P2HMG, MPJ pendamping dalam persekutuan ibadah di saat ini, pendeta jemaat. Berkati semua hamba-Mu pelayan mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 14. Kasih setia-Mu Tuhan yang terus menyertai kehidupan mereka, pelayanan mereka. Bapa di dalam sorga, kami harus mengakui terkadang kami ada dalam keletihan dan kelelahan. Kami terkadang ada dalam kekecewaan dan keputusasaan. Tuhan, berkati kami semua. Percaya dengan sungguh bahwa Engkau Tuhan adalah Allah yang mengasihi kami dan yang tidak pernah meninggalkan kami. Itu juga yang akan terus menjadi kekuatan bagi kami semua sebentar ketika kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, melanjutkan berbagai tanggung jawab pelayanan sampai sore nanti hingga malam. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia yang boleh meliput ibadah saat ini. Makasih Tuhan, kiranya LPP RRI ini menjadi sarana bagi Tuhan untuk mengabarkan firman-Mu kepada semua orang dimanapun mereka ada dan hidup di pelosok bumi Nusantara. Kami berkati mulai dari pimpinan yang ada sampai kepada semua karyawati, karyawan dan karyawati. Tuhan yang terus memberkati mereka semua dalam setiap kerja pelayanan dan tanggung jawab. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Makasih Bapa di dalam sorga. Ibadah kami dari awal hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik. Itu bukan karena kuat dan gagahnya kami, tetapi karena Tuhan sendiri yang boleh memampukan kami untuk boleh ada dalam berbagai peran, tugas, tanggung jawab yang diberikan. Berkati keyboardis, song leader, operator, LCD, kostum. Makasih Tuhan. Apa yang boleh kami lakukan menjadi persembahan yang indah dan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok pedesaan, pemerintah kami yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Bupati bersama Bapak Wakil Bupati, semua pribadi yang dipercayakan Tuhan untuk melayani dan juga melaksanakan tugas pemerintahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pun pelayanan pemerintah yang ada di kecamatan sampai di kelurahan-kelurahan sampai di kampung-kampung. Tuhan memberkati mereka semua dalam setiap pemberian diri, kesetiaan hanya kepada-Mu menjadi bagian yang paling utama dalam hidup, sehingga bersamaan terus dibangun dalam kasih, dalam kedamaian, dalam kerukunan. Terima kasih ya Tuhan. Ada banyak hal yang akan kami pinta daripada-Mu, tapi kami sadar akan segala kelemahan dan ketidakmampuan kami. Iya Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, Allah sang sumber kehidupan keselamatan, yang mengajar kami untuk selalu berdoa. Dan saat ini kami akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat dan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh MPJ. Disilakan.
2: Manusia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, warta jemaat di Minggu 31 Mei 2026 di pagi dan siang ini, yang pertama disampaikan kepada seluruh pelayan khusus yang telah terpilih untuk periode 2026-2031 agar segera memasukkan fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP kepada panitia pemilihan untuk kepentingan pembuatan laporan dan nanti akan diserahkan ke majelis pekerja sinode. Sekali lagi, bagi pelayan khusus yang telah terpilih untuk dapat memasukkan fotokopi KTP dan diserahkan kepada panpil guna pembuatan laporan. Yang kedua, warta jemaat yang kedua disampaikan kepada ketua bersama majelis jemaat di kelompok agar supaya dapat menyetor keuangan karcis terusan lomba masamper dari jemaat Oi Tumenele Sabuk Manalu dan kiranya ini dapat disetor kepada ketua MPC Gemis Jemaat Gendar Buruata, Pendeta Bapak Revo Sirapakas MTA, dan kelompok yang sudah menyetor baru dua kelompok, kelompok 12 dan kelompok 14. Berarti masih ada 13 kelompok yang belum menyetor. Kiranya ketua-ketua kelompok bahkan majelis dari tiap-tiap kelompok yang belum menyetor kiranya dapat memperhatikan hal ini. Yang ketiga, diinformasikan kepada kita sekalian bahwa pemilihan pelayan khusus di hari ini, Minggu tanggal 31 Mei 2026 adalah kelompok 1 J jam 4 sore atau 16.00, kelompok 8 jam 12.00, kelompok 13 jam 12.00, kelompok 9 jam 3 sore, kelompok 15 sesudah ibadah pagi di gereja. Kemudian disampaikan kepada Bapak Ibu Lansia, ibadah Pilkada Lansia akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026, dan akan dilaksanakan pada jam 4 sore. Kelompok pelaksana adalah kelompok 14. Sekali lagi, untuk ibadah Pilkada Lansia akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 pada jam 4 sore, dan pelaksana kelompok 14. Kemudian disampaikan surat dari Majelis Pekerja Sinode, tim kerja PEM Bapak Bangkit Gemis tahun 2026, perihal penggalangan dana. Maka bersama ini Majelis Pekerja Sinode Gemis menyampaikan bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2026, tim kerja PEM Bapak Bangkit Gemis akan melaksanakan penggalangan dana berupa penjualan kue roti dengan harga Rp40.000 per dos dengan jumlah paket sebanyak 75 per jemaat. Memohon kiranya MPJ Gemis Iman Kendaguru Atakaguna bersama dengan pengurus Pelka Bapak Jemaat Gemis Kendaguru Atakaguna dapat menopang penggalangan dana ini dan langsung mengatur perihal penjualannya, dan terkait dengan pelunasan atau pembayaran kita dapat menghubungi Penatua Bapak Franky Nantingka CSIP dengan nomor HP 0822-9223-5057 atau kepada Ketua Kelompok 5 Gemis Jemaat Pendaguru Atakaguna. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dengan berakhirnya ibadah kita dari pagi hingga siang ini, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada kadin kita, Pendeta Ibu Ermanang Sambarit SDH, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita sekalian, bahkan telah mendoakan kita. Tuhan Yesus memberkati Ibu bersama dengan keluarga. Kami pun menyampaikan terima kasih banyak kepada asistensi pelayanan di saat ini, tim doa jemaat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian dan tugas pelayanan dimanapun Bapak Ibu berada bersama dengan keluarga. Kami yang mau menyampaikan terima kasih banyak kepada keyboardis Bapak Dekus Kapai Singers, kepada Penatua Ibu M. Cika Pekabuhuang, dan Penatua Ibu T.J. Takarendehang Yakobus, yang dengan talenta yang begitu indah telah menyampaikan ujian kepada Tuhan lewat duet yang telah mereka sampaikan di saat ini. Kami pun juga menyampaikan terima kasih banyak kepada operator LCD, Saudara Pastor Bantare, Pastor Bapak Felix Laleno, dan kepada MPJ P2HMG yang telah bersama-sama hadir di saat ini, Sekretaris Jemaat, Pendeta Jemaat, dan Bendahara Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kami pun menyampaikan terima kasih kepada LPP RRI Tahuna, Kepala RRI bersama seluruh staf yang telah meliput ibadah di pagi ini di Gemis Jemaat Kendaguru Atakaguna. Tuhan Yesus terus memberkati Bapak Ibu sekalian. Kami pun menyampaikan terima kasih banyak kepada kelompok pujian, kepada seluruh anggota tim doa dan warga jemaat yang berhari ulang tahun. Kami menyampaikan selamat ulang tahun, panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh warga jemaat dari kelompok 1 sampai 15, Gemis Jemaat Kendaguru Atakaguna yang boleh hadir di saat ini untuk beribadah bersama memuji memuliakan Tuhan. Bahkan warga jemaat tetangga, warga jemaat simpatisan maupun

Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan di saat ini. Terundang kita semua untuk berdiri. Kasih Yesus indah dalam hidupku.

Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali ke kehidupan kita. Arahkanlah hatimu kepada Allah. Pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.

Pendengar RRI, demikian kita sudah mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gemis Jemaat Kendaguruata Tahuna. Atas nama pimpinan LPP RRI Tahuna, Kepala Stasiun dan seluruh staf mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama untuk jalannya siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Gemis Jemaat Kendagurwata Tahuna. Dan kembali lagi Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, saya akan hadirkan dulu kronikan Anda dengan kidung rohani, khususnya bagi umat Kristiani yang sudah selesai melaksanakan ibadah di gereja masing-masing dan kumpul lagi bersama dengan keluarga di rumah. Kami ucapkan juga selamat siang, selamat mendengarkan.

0: Kuasa doa. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi mampu membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tetapi mampu mengubahnya menjadi harapan.
1: Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id?

0: serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lymk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Ya, dengan 52 menit terlepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, dan kita di Tahuna siang ini, edisi Minggu 31 Mei 2026. Dan pendengar, kali ini saya akan hadirkan dulu ke Roninger Anda dengan satu informasi. Dan dengan informasi ini, sekaligus juga saya Aziza Mun pamit dari Roninger Anda. Dan tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan sebentar juga Anda akan temani di Tahuna siang hingga sore nanti bersama Sumiati Maboko. Baik, satu informasi pendengar di Tahuna siang ini seputar Piala Dunia 2026. Kepastian masuknya Lionel Messi ke dalam skuad Argentina untuk Piala Dunia 2026 menjadi perhatian besar pecinta bola dunia. Di usia 38 tahun, Messi kembali dipercaya pelatih Lionel Scaloni untuk memimpin tim Tengu mempertahankan gelar juara dunia. Keputusan tersebut sekaligus membuat Messi mencatat sejarah sebagai pemain Argentina pertama yang tampil dalam 6 edisi Piala Dunia. Menariknya, pengumuman skuad Argentina sempat dibayangi kekhawatiran kondisi fisik sang mega bintang. Messi sebelumnya mengalami kelelahan otot saat membela Inter Miami, sehingga munculkan spekulasi mengenai pulangnya tampil di turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut. Namun hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang tidak terlalu serius dan membuka jalan bagi Messi untuk kembali menjadi andalan Argentina. Bagi Argentina, kehadiran Messi bukan sekedar soal kualitas di atas lapangan, sosoknya masih dianggap sebagai pemimpin ruang ganti sekaligus simbol generasi emas yang sukses membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022. Lionel Scaloni juga tetap mempertahankan sebagian besar kerangka tim juara Qatar untuk menjaga kekompakan dan pengalaman dalam menghadapi tekanan turnamen besar. Piala Dunia 2026 juga berpotensi menjadi panggung emosional bagi Messi. Banyak pihak menilai turnamen ini bisa menjadi penampilan terakhirnya bersama Argentina di ajang Piala Dunia. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

Terima kasih kebersamaannya dengan program 1 Irarita Honda di kesempatan siang minggu di hari ini 31 Mei 2026, yang bersedia dengan berbagai aktivitas dan berbagai kegiatan dan tanggung jawab Anda yang dikerjakan di hari ini. Ini akhir bulan ya, mendengar tentu banyak pencapaian ataupun hal yang ingin diselesaikan. Semangat untuk menjalani semuanya dan semoga bulan depan atau mulai esok dengan tanggung jawab yang baru, yang pastinya akan lebih fokus lagi untuk diselesaikan. Saya Wimi hadir untuk hari ini sampai pukul 18.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

pendengar RRI, masih dengan bersama Loglo yang hadir untuk menemani Anda dengan beragam aktivitas mengisi akhir pekan ini. Pukul 12, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti informasi dalam dinamika olahraga.

0: Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA. Dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Nurdian Syah Krisna.
1: Ousmane Dembélé, perfect!
2: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Ousmane Dembélé menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerick Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
3: Saya sangat senang. Saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
4: Pain. That's it. When you are so close.
3: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
4: That's the way we should feel.
2: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po Tiga Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1.
2: Gokil! Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, nah, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroha mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

0: Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.
1: Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
2: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
1: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa pertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Match Day.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka, dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Bos, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
2: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five, Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobe Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pesedan menang dan kalah. Mereka mempunyai titik permainan yang kumplit dengan Wang Chan sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi seperti di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berat.
2: Dan Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kena court ya, kita lebih diuntungkan sama angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari ArenaNet, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kini, berbagai layanan RRI Tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahunan, dan informasi publik dari website PPID

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Siapa sih yang gak tahu kalimat hopping pahalayum gambreng? Kalimat ini

sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

menjebak sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri tegak. Pasang di halaman rumah, kemudian batok kelapa ini pada deretan atasnya kita bakar agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat meyakini bahwa tradisi gunung api ini digunakan sebagai penerangan untuk pulang bagi arwah untuk menjenguk anak cucu dan keluarga mereka.

Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PKS.

Baik, pendengar dari Pro 1 tahun dari manapun berada, kita jalan bersama pukul 14 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti Sari Lintas Nusa Utara sepekan untuk edisi Minggu 31 Mei 2026.

Radio Republik Indonesia tahunan dengan sehari lintas di seputar sepekan, edisi Minggu 31 Mei 2026. Pendengar radio di mana saja Anda berada, semoga Anda sehat sejahtera dari aktivitas sepanjang minggu berjalan di kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya, Alexander Dalinggade, memulai berita pertama.

0: Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Melanton Heriwold, menyampaikan apresiasi atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan Botris Championship tahun 2026 yang digagas oleh komunitas pencinta daerah Kopimda. Kegiatan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial kemasyarakatan, sekaligus pengembangan potensi wisata di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya kawasan Teluk Peta. Sekda Melanton dalam sambutannya pada acara pembukaan Botris Championship 2026 di Teluk Peta berharap kegiatan tersebut menjadi titik awal bagi pengembangan Teluk Peta sebagai salah satu destinasi wisata unggulan sekaligus kawasan pengembangan ekonomi masyarakat.
1: Kegiatan ini terasa belum lama, yang lalu juga dilaksanakan secara bersama dalam event penunjang Festival Sangihe, dan saya kira keberhasilan itu menjadi titik awal pemikiran dari teman-teman Dekopinda untuk bisa menyelenggarakan kegiatan ini, dan nantinya nama pemerintah daerah atas nama Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja bersama. Mudah-mudahan ada kelanjutan dari proses-proses yang sementara ini dilakukan, dan nantinya selama beberapa ke depan akan terselenggara mudah-mudahan tanpa arah akan melintang. Keberhasilan ini akan menjadi titik awal perkembangan dan pengembangan Teluk Peta sebagai salah satu titik destinasi wisata maupun pergerakan ekonomi dan perdagangan.
0: Sementara Ketua Dekopimda Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ajis Maaling, SAG, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekedar ajang perlombaan, tetapi juga sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat generasi muda di daerah.
2: Dekopimda hadir untuk membantu memperkuat UMKM sebagai upaya meningkatkan derajat ekonomi masyarakat, sekaligus upaya membantu program pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Sabta Membara Pintu Pitu Mawan Tugem. Bagi Dekopinda ini bukan sebatas ajang lomba, tapi lebih dari itu, Dekopinda terpanggil untuk mengembangkan minat generasi muda di daerah Sangihe, sekaligus mengembangkan potensi mereka dan sebagai bagian dari wisata bahari yang terus dikembangkan di masa-masa mendatang.
3: Sebanyak 86 desa dari 118 desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini sudah memasuki penelitian keabsahan syarat bakal calon kepala desa. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe, Yesri Ilham Muridang, SSTP, ketika diwawancara RRI terkait tahapan pemilihan kepala desa serentak di Sangihe. Ia menjelaskan, untuk 32 desa perpanjangan pertama masa pendaftaran. Alasannya, karena ada 18 desa, tidak ada pendaftar, dan ada 14 desa, hanya satu orang pendaftar.
4: Oleh karena itu, sesuai ketentuan yang diatur dalam PP 16 tahun 2026, jika jumlah bakal calon kurang dari 2, maka pendaftaran bakal calon diperpanjang selama 15 hari kerja untuk perpanjangan pertama. Dan jika sampai selesai perpanjangan pertama tetap kurang dari 2, maka diperpanjang kembali selama 10 hari.
3: Makna kurban sebagai bagian dari umat manusia yang diciptakan Tuhan setelah diberikan banyak berkat harus rela berkorban. Pernyataan ini dikemukakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kusnadi, ketika diwawancara RRI Senin 25 Mei 2026 di ruang kerjanya. Ia mengatakan, dalam memaknai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, dalam diri kita manusia harus ada keikhlasan untuk berbagi sesama manusia.
5: Tapi kalau makna yang sesungguhnya adalah bagaimana diri kita sendiri itu ada sebuah keikhlasan kita untuk berkorban kepada orang lain, karena sesungguhnya di samping kita bisa hidup, di tengah-tengah di sekitar kita itu ada orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita, maka kita disuruh untuk mengorbankan sebagian daripada rezeki yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang sesungguhnya makna yang paling hakiki.
0: Penyerahan hewan kurban memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat di wilayah perbatasan utara NKRI. Hal itu dikatakan Bupati Michael Tungari dalam sambutannya pada acara penyerahan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia di Masjid At-Taqwa Kendar 2, Senin 25 Mei 2026. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bukti nyata bahwa negara hadir dan terus memperhatikan rakyat tanpa membedakan wilayah maupun letak geografis. Tungari menegaskan bantuan hewan kurban bukan semata-mata tentang penyerahan sapi kurban, tetapi juga menjadi simbol untuk mempererat tali silaturahmi, persaudaraan, dan solidaritas antar sesama masyarakat.
6: Perhatian ini tentu memiliki arti bagi masyarakat perbatasan utara NKRI karena menunjukkan bahwa negara hadir dan terus memperhatikan seluruh rakyat tanpa membedakan wilayah maupun jarak geografis. Bantuan ini bukan semata tentang hewan kurban, melainkan tentang mempererat ikatan tali persaudaraan, mempererat solidaritas sosial, dan memastikan bahwa sukacita Raya Idul Adha dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan.
7: Semangat berbagi di momen Hari Raya Idul Adha ditunjukkan jajaran Polres Kepulauan Sangihe melalui kegiatan kurban presisi yang digelar Rabu 27 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, Polres Sangihe menyembeli 4 ekor sapi dan 1 ekor kambing untuk dibagikan kepada masyarakat termasuk warga di wilayah kepulauan. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berlangsung di halaman Polres Kepulauan Sangihe. Dalam kegiatan itu, Kapolres AKBP Abdul Kolik secara simbolis menyerahkan hewan kurban kepada tokoh masyarakat Umar bin Smith untuk kemudian dilakukan prosesi penyembelihan. Kapolres AKBP Abdul Kolik mengatakan hewan kurban yang disiapkan tahun ini sama seperti tahun sebelumnya dan akan dibagikan kepada masyarakat termasuk yang berada di wilayah kepulauan.
8: Hari ini kami dari Polres Kepulauan Sangihe serta staf Bayangkari, jajaran dan keluarga besar Polres mengalokasikan 4 ekor sapi hampir sama dengan tahun lalu untuk dikurbankan dan segera akan dilaksanakan prosesi penyembelihan kemudian pembagian dibagikan kepada warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk saudara-saudara kita yang di pulau-pulau ya. Biarpun sedikit, setidaknya dengan semangat dan hikmat Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban ini, orang belajar mengambil hikmat untuk ketaatan kepada Tuhan, kemudian saling berbagi, meningkatkan kepedulian di antara kita semua.
9: Berkurban di Hari Raya Idul Adha yang baik bagi sesama manusia harus memperhatikan aspek kesehatan. Pernyataan ini dikemukakan Dr. Rinaldi Gurafa, dokter hewan karantina ahli muda, Kantor Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Tahuna kepada RRI. Ia mengatakan, jika ingin menyembeli hewan kurban, syarat sah dari hewan kurban harus dalam kondisi kesehatan yang baik. Sebelum sembeli, petugas kesehatan akan memeriksa apakah hewannya akan disembeli sehat atau tidak.
10: Kita lakukan pemeriksaan sebelum dilakukan pemotongan, dilakukan juga pemeriksaan untuk mengetahui apakah dia hewan itu kan harus sesuai dengan syarat. Pertama, tidak buta, kemudian tidak cacat, kemudian tidak ada kudis, kemudian kita lihat tanduknya seperti apa gitu ya.

0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sangihe menggelar rapat paripurna pada Selasa 26 Mei 2026 menindaklanjuti usulan Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan yang disampaikan ke lembaga dewan. Sekretaris DPRD Sangihe Insinyur Riputri Tamakat saat ditemui mengatakan bahwa agenda yang digelar merupakan perintah regulasi, dalam hal ini aturan tata tertib. Ia menjelaskan bahwa penunjukan pelaksana tugas atau PLT sebelumnya telah dimusyawarahkan antar pimpinan DPRD, sebab yang mengisi jabatan dimaksud adalah unsur pimpinan. Melalui keputusan DPRD, Marvin Hontong resmi ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua Dewan dalam tanggung jawab administrasi, diantaranya memimpin rapat-rapat yang akan digelar sebelum ada ketua definitif.
1: Tadi itu usulan pengumuman, karena pentahapan kan pemberhentian itu, peresmian itu nanti di gubernur. Tetapi tahap awal mulai dari surat masuk di sini, kemudian DPRD membuat rapat paripurna yang tidak memerlukan korum. Dan itu diumumkan, jadi tadi paripurna pengumuman.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapat kunjungan istimewa dari City Administrator Kema Texas, Mr. Cesar Garcia, yang dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan hidup. Kehadiran Mr. Cesar Garcia di Sangihe menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah daerah karena dinilai membawa harapan baru bagi pengembangan berbagai potensi lokal. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, kepada RRI mengatakan, kunjungan Cesar merupakan suatu kehormatan bagi masyarakat Sangihe dalam rangka melihat secara langsung kondisi daerah serta mengeksploitasi berbagai potensi yang dimiliki di daerah.
3: Ya, tentunya satu kehormatan buat kita, masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, dikunjungi oleh Mr. Cesar Garcia, seorang seperti ya sekretaris daerah lah di Kema. Kemudian beliau adalah orang yang peduli dengan lingkungan, kemudian datang ke sini ingin melihat potensi-potensi kita, memberi saran, memberi masukan, dan juga kemungkinan ada kerjasama ke depan kita tidak tahu. Kita menunggu 3-4 hari ke depan, beliau sementara mengeksplor pulau ini.
2: Sementara Mr. Cesar Garcia di sela-sela kunjungannya menyampaikan, kehadirannya juga membantu pemerintah dalam mengeksplor potensi wisata di Sangihe.
4: So far, I can think of some. I need more time. I've just arrived. So I would like to review, but I think that there may be for education and also for sustainability. Maybe for some tourism, export, and to help the government.
2: Anggota Lansia Sinode Gemis, Christian Nantingkase, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang dinilai terus memberikan perhatian terhadap kehidupan lanjut usia dalam berbangsa dan bernegara. Menurut Nantingkase, kehadiran Lansia memiliki peran penting bukan hanya sebagai bagian dari masyarakat, tetapi juga sebagai motivator dan inovator bagi generasi muda. Para Lansia dinilai mampu memberikan teladan melalui pengalaman hidup, nilai pengabdian, serta pemikiran-pemikiran positif demi kemajuan bangsa.
5: Kita mengharapkan generasi muda ini dapat mengikuti jejak-jejak dari lansia-lansia yang punya pikiran-pikiran yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi harapannya adalah agar generasi muda yang akan datang adalah generasi muda yang memiliki mental spiritual yang sehat, memiliki rasa pengabdian, rasa memiliki bangsa dan negara ini.
6: Aktivitas Gunung Api Awu yang beredar di media sosial maupun di grup WhatsApp di berbagai organisasi sosial masyarakat naik ke level 4 atau awas adalah hoaks atau tidak benar. Pengamat Gunung Api Awu Didi Bina dikonfirmasi RRI Kamis 28 Mei 2006 menyatakan perkembangan terakhir tentang aktivitas Gunung Api Awu sejak 19 Mei 2006 statusnya naik ke level 3 siaga secara kegempaan sampai hari ini menunjukkan aktivitas vulkaniknya menurun. Namun pihaknya masih terus melakukan pemantauan apakah kegempaan itu terus menurun ataukah dia ada jeda untuk berhenti atau terus lanjut lagi.
7: Jadi sampai sekarang kita masih pantau terus aktivitas vulkaniknya. Untuk status Gunung Awu sampai saat ini masih pada level 3 atau siaga. Himbauan kepada masyarakat khususnya yang berada di luar dari radius yang kita rekomendasikan yang dilarang 4 kilo, silakan beraktivitas seperti biasa. Tidak usah panik kalau memang dapat berita tentang Gunung Awu, kalau memang belum bisa dipercaya atau apa, silakan datang ke kantor atau bisa menghubungi juga ke kontak pengamat yang ada di sini untuk mengetahui aktivitas yang sebenarnya, aktivitas Gunung Awu.
6: Ditegaskannya, untuk kegempaan vulkanik jarang sekali dirasakan oleh manusia, kecuali amplitudo dari gempa itu besar, terus posisi kita berada di puncak gunung masih bisa dirasakan. Tapi kalau posisi kita di radius jauh dari lokasi gempa atau jauh dari puncak gunung, tidak bisa merasakan gempa vulkanik tersebut. Sementara itu, terkait cuaca hujan lebat dan angin kencang, Didi Bina menegaskan tidak mempengaruhi aktivitas Gunung Api Awu. Untuk itu, ia menghimbau kepada masyarakat yang berada di luar radius yang direkomendasikan dilarang 4 km, silakan beraktivitas seperti biasa, tidak usah panik kalau mendapat berita tentang Gunung Api Awu. Jika masyarakat memang belum bisa dipercaya terkait informasi yang beredar di media sosial, dirinya mempersilakan datang langsung ke pos pengamatan Gunung Api Awu di puncak Rumah Sakit Klinik Anak Tahuna atau bisa menghubungi nomor telepon 0852-4004-6454 atas nama Didi Bina, pengamat Gunung Api Awu. Meningkatnya status Gunung Api Awu Sangihe Sulawesi Utara dari waspada ke siaga menjadi perhatian serius Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kepala BPBD Sangihe Wandula Besi diwawancarai RRI mengatakan koordinasi dengan instansi terkait khususnya pos pengamat Gunung Api Awu dan provinsi intens dilakukan. Menyikapi status Gunung Api Awu yang saat ini naik level dari waspada ke siaga, Wandula Besi menghimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan informasi yang tidak jelas. Sebab informasi yang benar terkait keberadaan Gunung Api Awu hanya dari pemerintah daerah.
8: Dan sekali lagi kami berharap kepada masyarakat informasi yang dapat dipercaya adalah informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Jangan sampai kita terjebak dengan informasi-informasi yang meresahkan masyarakat.
0: Masyarakat dihimbau tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca yang cenderung ekstrim terjadi selang beberapa pekan terakhir. Apalagi Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan daerah dengan karakteristik wilayah yang rentan bencana alam. Hal itu ditegaskan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe Wandula Besi saat dikonfirmasi. Menurutnya daerah Kepulauan Sangihe merupakan laboratorium potensi bencana alam kalau sebelumnya terdampak musim kemarau, saat ini hujan deras disertai angin kencang dan gelombang tinggi melanda daerah ini.
9: Terkait dengan perubahan cuaca ini, tentu dengan kondisi cuaca ekstrim ini, kami berharap bahwa masyarakat kita waspadai perubahan cuaca ini, karena memang Kabupaten Kepulauan Sangihe ini laboratorium dari bencana alam. Jadi dalam situasi cepat sekali berubah. Beberapa hari lalu kita ada dalam musim kemarau, tiba-tiba kita terdampak dengan cuaca ekstrim, angin kencang, disertai gelombang, ini memang benar-benar harus diwaspadai.
0: Demikian Sari Lintas Nusa Utara sepekan, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang berarti obsesi tidur.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Surabaya. Sebagian masyarakat mungkin hanya mengenal di Jakarta, sebuah kawasan tempat pembuangan 7 jenazah jenderal korban G30 SPKI. Tahukah Anda, Yogyakarta juga punya area yang serupa. Lubang maut itu berada di Kentungan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari laman Jokprov, seperti di Jakarta, lubang maut itu menjadi saksi bisu kekejaman G30 SPKI di Yogyakarta. Peristiwa tersebut merenggut 2 nyawa perwira TNI, Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono. Mereka diculik, dibunuh, dan dibuang di dalam lubang yang selanjutnya ditanami pohon pisang dan ubi jalar. Tak heran, jenazah baru ditemukan 3 minggu setelah peristiwa G30 SPKI. Jenazah kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta. Lubang maut itu kini menjadi monumen pahlawan Pancasila yang secara rutin sebagai tempat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Yogyakarta.

Kita bersama pendengar lama Prodangdut, kami buka kesempatan silakan yang ingin bergabung di saat ini untuk request lagu-lagu dan sambil menunggu kita dengarkan persembahan lagu yang berikut ini.

pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua. Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.

Ini berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Lonci Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Baik, pendengar kita sapa untuk penelpon Prodangdut, selamat sore. Terputus, bisa dicoba ulang, silakan. Sama-sama kita untuk Prodangdut ada 20 menit ke depan lagi. Silakan yang mau bergabung di hari ini, Minggu,

0: Bro Dangdut, halo, selamat sore. Iya, selamat sore dengan. Halo. Oh, dengan siapa ini? Oh, Asri di Sulsel. Ini modulasinya putus-putus ya, Asri, karena jaringan di Tahuna dan sekitarnya ini dalam perbaikan. Bagaimana? Aduh, ini agak putus-putus ini modulasinya, Asri. Baik, silakan. Lagunya apa ini, Asri?
1: Itu lagunya Abingesti.
0: Abingesti, judulnya?
1: Danya.
0: Apa judulnya?
1: Yeah.
0: Judulnya apa?
1: Kangen.
0: Kangen.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Aduh, ini yang ada di sini dari Abim Ngesti, Pangeran Dangdut, Leila, sama ini Zaman Uang. Ini saja yang ada.
1: Oh, ini Zaman Uang.
0: Ini Zaman Uang. Yeah. Siap. Kirim buat siapa?
1: Kirim. Oke. Ada Pak Pandi, Pak Pandu. Ada
0: Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama Ho, Mama

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Baik, pendengar RRI Pro 1, sampai di sini bersama kita untuk Pro Dangdut, dan tetap pastikan bersama dengan RRI Pro 1 Tahuna di kesempatan akhir pekan di hari ini Minggu tanggal 31 Mei 2020. Demikian telah

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Ini berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna.

Baik, terima kasih kebersamaannya pendengar. Hujan cukup deras mengguyur kota Semarang, jadi untuk lebih berhati-hati dengan cuaca yang ekstrim saat ini melanda wilayah kota Tangerang dan sekitarnya. Hujan cukup deras, angin cukup kencang. Jadi pendengar, sebisa mungkin untuk tidak melakukan aktivitas di luar ruangan. Sebisa mungkin Anda tunda untuk perjalanan Anda, kemudian pekerjaan yang harus diselesaikan di luar rumah. Sebisa mungkin usahakan untuk cuaca reda dulu, kemudian bisa melanjutkan kembali aktivitas dan berbagai kegiatan di

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lah, kita lanjut ya. Kita jalanin dulu aja gimana?
2: Well, I'm still figuring out what's best for me.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Pro 1, nikmati persembahan religi Islam saat ini. Mantap persiapan Anda untuk melaksanakan sholat maghrib pukul 17.48 menit nanti. Adzan maghrib berkumandang di wilayah Kota Kuna dan sekitarnya.

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga 46.

dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukulah, beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

Baik pendengar RRI Pro 1, demikian untuk persembahan religi Islam di malam hari ini. Dan dengan menaikkan kewajiban salat maghrib, semoga menambah ketaatan dan keimanan kita kepada Allah SWT. Sampai sini juga tugas saya temani Anda pendengar di kesempatan siar Minggu 31 Mei 2006. Tetap pastikan bersama RRI Pro 1 Tahuna Alfira Natamarin yang selanjutnya akan hadir menemani Anda hingga pukul 24 nanti. Selamat malam semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pro 1 RRI Tahunan menemani Anda tentunya di akhir bulan Mei 2026 atau di tanggal terakhir bulan Mei. Dengan informasi, ada juga program-program hiburan yang terus kami hadirkan untuk Anda. Kau pikirkan apa aku masih... Untuk malam hari ini, informasi serta program-program hiburan dapat Anda ikuti hingga pukul 12 malam nanti. Pendengar, malam hari ini cuaca... Hujan pendengar RRI untuk wilayah Tahuna, tentunya diperlukan kewaspadaan juga untuk kita semua yang berada di daerah aliran sungai misalnya, atau juga yang ada di daerah perbukitan di pesisir pantai, karena selain cuaca hujan di perairan Sangihe ini juga ada rilis dari BMKG bahwa memang beberapa hari terakhir ini akan terjadi gelombang tinggi. Lebih berhati-hati lagi tentunya, lebih khusus untuk nelayan dan juga yang ingin beraktivitas di perairan Sangihe. Lebih berhati-hati lagi dengan kondisi cuaca ini. Pendengar RRI, kalau memang tidak memungkinkan untuk beraktivitas, jangan beraktivitas di perairan Sangihe. Menunggu sampai memang benar-benar sudah tidak terjadi lagi gelombang di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Dan kondisi cuaca tentunya tidak bisa kita prediksi, kapanpun bisa berubah. Lebih waspada lagi dengan kondisi cuaca ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, jaga juga keselamatan Anda dan juga keluarga tercinta. Bila curah hujan intensitasnya sudah semakin tinggi, kemudian Anda berada di tempat-tempat yang rawan banjir atau di lokasi-lokasi yang bisa saja tergenang air atau juga rawan longsor, pendengar RRI, Anda bisa mencari tempat-tempat yang aman tentunya untuk Anda dan juga keluarga tercinta.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Sudah mah, kompor, dapur, semua aman.
1: Nah, sekarang coba Wawu cek tas siaga bencana yang torang so siapkan.
0: Iya mah, tunggu dah mau diambil dulu nih.
1: Anak zaman sekarang so harus tahu tanggap bencana. Bahaya kalau dorang nintau apa-apa. Untung Wawu masih mau dengar orang tua tentang hal ini.

0: Nah, kalau semua sudah siap, taruh tuh tas di tampak yang gampang dan cepat mau diambil Akang.
1: Astaga, bagus sekali nih Guntur.
0: Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kita harus selalu siaga. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga bencana.

Pendengar informasi saat ini dari rri.co.id, Menteri Agama atau Menak Nasaruddin Umar meminta masyarakat stop melakukan aksi pembubaran kegiatan ibadah suatu agama. Penegasan Menak ini merespon terjadi pembubaran ibadah di Gereja Misa Sejahtera atau GMS Sewon Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Minggu 24 Mei 2026. Ia pun menegaskan peristiwa pembubaran kegiatan ibadah seperti yang terjadi di Bantul tersebut tidak boleh terulang kembali. Itu merupakan tantangan yang harus kita hadapi dan lewati bersama. Harapannya kejadian serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Kementerian Agama terus berupaya memastikan setiap persoalan keagamaan dapat diselesaikan melalui langkah-langkah yang tepat dan cepat sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang besar. Ia pun berharap seluruh elemen masyarakat dapat mengedepankan saling pengertian, dialog, dan semangat persaudaraan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita beralih ke informasi lain, pendengar RRI. Kementerian Kesehatan mewaspadai warga negara Indonesia yang baru kembali melakukan perjalanan ke Kongo dan juga Uganda. Sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan darurat kesehatan wabah Ebola. Khusus warga yang baru kembali dari Kongo dan Uganda, kami meminta agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman. Apalagi jika mengalami demam atau perdarahan dalam 21 hari setelah kepulangan, sebab gejala tersebut salah satu tanda terjangkitnya wabah Ebola. Kementerian Kesehatan memperketat kewaspadaan di seluruh pintu masuk negara, salah satunya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hal itu menyusul penetapan darurat kesehatan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.

abad, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Saat ini pendengar, kami hadir untuk Anda dengan drama radio, dan drama radio malam ini dengan judulnya Mengala, produksi RRI Tahuna.

0: Kakak itu harus ngalah sama adik ya sayang.
1: Ma, setiap hari ngalah, setiap hari ngalah. Capek, Ma.
0: Iya, Mama tahu kakak itu capek. Tapi kan kamu lebih dewasa dari adik kamu. Kamu harus jadi teladan dan mengalah untuk adikmu.
1: Enggak, kali ini Sinta gak mau ngalah. Pokoknya Mama udah janji mau beliin Sinta HP baru.
0: Oke, kalau kamu gak mau ngalah sama adikmu, kasih HP lama kamu sama Tere.
1: Gak bisa gitu dong, Ma. Data-data di HP lama Sinta itu kan penting. Sinta gak bisa ngasih sembarangan ke adik.
0: Maksud kamu dengan sembarangan?
1: Maksud Sinta, takutnya data-data penting di HP itu bisa hilang kalau dipegang sama adik, Ma. Mama kan tahu adik itu ceroboh.
0: Sinta, uang kita tidak sebanyak yang kamu bayangkan. Kamu tahu kan papa kamu sampai harus kerja jadi supir ekspedisi di luar daerah. Semua itu untuk memenuhi kebutuhan kita.
2: Tere gak apa-apa kok, Ma. Kan kakak lebih perlu. Nanti kalau Mama punya uang lebih, baru mau belikan punya Tere ya.
0: Bukannya Tere juga perlu untuk tugas sekolah?
2: Bisa kok, pinjam punya teman.
1: Tuh kan, Ma. Ternyata Tere bisa pinjam punya temannya kok. Bisa-bisanya si Tere aja tuh yang harus beli HP baru.
0: Sinta, diam kamu. Halo, Pa.
3: Halo, Ma. Semua baik-baik saja kan, Ma?
0: Iya, Pa. Semua baik-baik saja kok.
3: Tapi kenapa Sinta chat Papa? Katanya Mama enggak nepatin janji.
0: Ah, dasar anak itu bikin Mama pusing saja.
3: Cerita dong ke Papa, Ma. Jangan pendam sendiri masalah anak-anak kita.
0: Maaf ya, Pa. Kesannya Mama enggak pernah cerita ke Papa. Mama takut Papa kepikiran terus, tidak konsentrasi untuk kerja. Mama takut saat papa nyetir, gak fokus, nantinya kenapa-napa.
3: Tenang aja, Ma. Papa bisa kok mengendalikan diri. Kalau papa banyak pikiran, papa bakal istirahat sebentar untuk menenangkan diri. Jadi, Mama gak usah takut ya buat cerita.
0: Iya deh, Pa. Soal Sinta itu, bukannya Mama gak nempatin janji. Mama memang pernah janji buat beli HP baru untuk Sinta, tapi nanti... Nah, kebetulan yang lagi butuh sekali HP adalah Tere, Pa. Untuk kepentingan tugas sekolahnya. Jadi, Mama pikir Tere yang harus didahulukan. Apalagi kan HP lama Sinta masih berfungsi, meskipun sudah sedikit ketinggalan katanya.
3: Ma, Mama kan tahu watak anak pertama kita. Orangnya sedikit keras kepala. Terus, masa kecilnya sampai dia SMP, ekonomi kita kan masih stabil. Bahkan berlebih. Jadi kebutuhan dia biasa tercukupi. Jangan terlalu keras ya sama Sinta, Ma.
0: Iya, Pa. Mama paham kok apa yang Papa maksud. Mama juga minta maaf, sempat tersulut emosi tadi.
3: Ah, coba saja Papa tidak di PHK dari perusahaan Papa dulu. Mungkin kehidupan kita tidak akan sesulit sekarang ini.
0: Pa, Papa tidak boleh berpikir seperti itu. Semua sudah ada yang mengatur. Yang penting kita sekeluarga masih diberi sehat dan masih bisa menyekolahkan anak-anak kita. Nanti Mama juga mau minta maaf sama Sinta.

0: Siapa sih yang dulu ngide kalau anak sulung itu harus jadi teladan? Ini kan juga kehidupan pertamaku sebagai manusia. Dasar Tere menyebalkan.
1: Kak, boleh Tere masuk?
0: Boleh.
1: Maaf ya kak, gara-gara Tere, kakak jadi dimarahin mama.
0: Baguslah, setidaknya kamu tuh tahu kalau kamu tuh juga salah.
1: Kata mama, dulu pas kakak seumuran Tere, semua keinginan kakak selalu dipenuhi. Tidak seperti sekarang, ekonomi keluarga kita lebih sulit. Karena papa kena PHK.
0: Apa sih kamu bahas-bahas ekonomi segala? Emangnya ada paham dengan ekonomi keluarga kita?
1: Ya, sederhananya, sekarang kita miskin kan?
0: Hah? Miskin? Ih, ada nggak boleh ngomong gitu. Jadi miskin beneran, awas aja kamu ya.
1: Terus apa dong namanya?
0: Dek, kita itu cuma pas-pasan. Bukan miskin juga kali.
1: Perasaan sama aja. Oh ya kak, ini ada uang tabungan adek buat kakak aja.
0: Dek, kenapa bawa celengan segala sih? Buat apa?
1: Kan kakak sudah buat mama marah. Pasti HP yang bakal mama belikan buat kakak yang murah. Jadi adek tambahkan uangnya buat beli HP-nya kakak. Tapi jangan bilang mama ya kalau ini uang tabungan adek.
0: Emang kenapa?
1: Nanti dikira kakak malakin adek.
0: Eh, memangnya muka kakak ini preman itu apa?
1: Ya enggak juga sih. Muka kakak kalau ada lihat-lihat, bisa dibilang muka pas-pasan. Ya kayak ekonomi keluarga kita.
0: Adek!
1: Kakak sakit tahu.
2: Syukurlah, mereka nampaknya sudah berbaikan.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Mungkinkah kau mampir hari ini?
4: Pendengar, setelah tadi ada drama radio yang kami hadirkan, juga ada beberapa lagu. Kita masih terus mendengarkan lagu-lagu hiburan di malam hari ini hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia. Sal Priadi kali ini dengan Gala Bunga Matahari.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Baik pendengar RRI, saat ini kami hadirkan informasi untuk Anda di mana sebagian orang memakai satu password untuk semua akun karena dianggap lebih praktis. Mereka tidak perlu mengingat banyak kombinasi atau khawatir lupa untuk login. Namun kebiasaan tersebut, pendengar, menyimpan risiko besar yang sering diabaikan pengguna internet. Jika satu akun diretas, akun lain dengan password sama juga mudah diakses oleh peretas. Nah, mengutip dari berbagai sumber, berikut ini adalah bahaya menggunakan password yang sama untuk semua akun. Banyak pengguna menganggap email biasa, padahal akun ini menjadi pusat akses berbagai layanan digital. Jika password email digunakan di akun lain, risiko pembobolan dan juga penyalahgunaan data semakin besar. Jadi ini salah satu bahayanya. Email target utama yang sering diremehkan pendengar RRI. Kemudian data bocor, satu password bisa bobol semua. Saat terjadi kebocoran data, informasi login pengguna dapat tersebar dan dimanfaatkan oleh peretas. Password yang sama memudahkan pelaku untuk mengakses berbagai akun penting menggunakan data tersebut. Dan seringkali sebagian korban baru menyadari serangan setelah akun penting mereka berhasil dikuasai peretas, dan pemulihan akses sering membutuhkan waktu lama dan juga proses yang cukup rumit. Menggunakan password berbeda pada setiap akun ternyata dapat membantu mengurangi risiko peretasan secara signifikan, di mana keamanan digital dimulai dari kebiasaan sederhana yang sering dianggap sepele oleh pengguna. Seperti apa bahaya-bahaya lain pendengar RRI ketika kita menggunakan password yang sama untuk semua akun? Kami mengajak Anda untuk membaca informasi ini secara lengkap melalui rri.co.id.

0: Loh, kok ini gak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Pendengar, lagu dari Cakarkan Kekasih Bayangan merupakan persembahan terakhir untuk lagu-lagu hiburan di malam hari ini. Dan selanjutnya kami akan menghadirkan informasi untuk Anda dari Programa 3 Jakarta. Coba.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta, sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
12: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
15: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik, Sikin M. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya, tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai, kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDMP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Pertama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
15: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
16: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
15: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
17: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci Arab Saudi. Alam.
19: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan, merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter JKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melentang jumrah hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
20: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Darkasyi Ali asal Jakarta, JKG 27. Jadi Embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
19: Yang benar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21 nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat malam pendengar. Saat ini kami akan menghadirkan kidung-kidung rohani untuk Anda, khususnya untuk umat Kristiani. Kidung-kidung rohani ini akan kami hadirkan hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah nanti.

kasih. Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

Hari ini adalah anugerah baru yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun yang akan kita hadapi, jangan takut dan jangan bimbang. Kita tak akan pernah berjalan sendiri. Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Janji ini mengingatkan kita bahwa di setiap aktivitas, setiap keputusan, bahkan dalam setiap tantangan hari ini, Tuhan ada bersama kita. Dia memberi kekuatan, Dia memberi penghiburan, Dia memberi jalan keluar. Karena itu, jalani hari ini dengan penuh semangat dan iman. Lakukan yang terbaik dan percayalah bahwa Tuhan menuntun setiap langkahmu. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.

Pendengar, lagu dari Melita Sida Butar, Clarissa, kemudian juga Alvin dan Pastor Lukas, Tuhan Tahu, merupakan persembahan terakhir untuk Kidung-Kidung Rohani di malam hari ini.

0: Malam pendengar, kembali lagi berjumpa di program acara Sweet Memory. Dan sudah ada yang bergabung melalui line telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana? Halo.
1: Rita, Bu.
0: Nisa?
1: Sekali,
0: oke, Nisa di Morongi, silakan.
1: Ada jaringan.
0: Oh, so ada ini jaringan?
1: Alhamdulillah ada, Mo.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bagaimana kabar, Mo?
0: Kabar baik, kabar sehat. Mudah-mudahan juga Nisa dalam keadaan yang sama.
1: Alhamdulillah, Mo, sehat.
0: Oke.
1: Okay. Cuaca bagaimana, Mo?
0: Cuaca ini mendung-mendung.
1: Tidak bersahabat, Mo, ya. Mo, itu lagu Gambaran Cinta.
0: Dari?
1: Cinta Kristi.
0: Gambaran Cinta.
1: Cinta Kristi.
0: Oke.
1: Okay. Buat Pak Yanis ini lagu.
0: Asik.
1: Semoga Pak Yanis cepat dapat jodoh.
0: Amin, amin, amin.
1: Kirim jomok nih, mau lama nyak baku kirim toh.
0: Oke, lanjut.
1: Ibu Nopa bersama bapak yang ada di samping, Pak Yanis, Ayah Yanis, Pak Ungke, Ungke, Ucu Putra Makassar, Linda Guntur, Mama Opo Ari, Mama Opo Rey, Ma Ade, Ma Iti, Mama Opo Riswat, Ma Faizan, Ma Wawu, Pak Pandi, Pak Udo, semua jomo buat momo selamat bertugas, semangat terus walaupun cuaca tidak bersahabat.
0: Siap, siap.
1: Tiba-tiba dengan selamat mo di rumah ya.
0: Amin.
1: Allah melindungi kita semua.
0: Amin, amin.
1: Salam buat bapak yang ada di rumah ya mo ya.
0: Siap, siap.
1: Makasih mo, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Salam juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya Nisa ya. Nisa di Morongi, lagu Inka Kristi dengan judulnya Gambaran Cinta. Lagu ini untuk Pak Yanis ya yang ada di Naha. Sementara itu menyapa yang ada di Morongi, ada Winda, ada Bung Kuntur di sana, Mama Opo Ardi, ada Mak Ci juga di sana. Semua-semua yang ada di Morongi yang memonitor siaran kami di malam hari ini, salam Sweet Memory untuk Anda. Di belakangnya Nisa, halo selamat malam Sweet Memory. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, iya, dengan siapa?
2: Dengan Bapak Pandi, Wawu.
0: Bapak Pandi di Beha. Pak Pandi ini monitor lewat apa ini, Pak Pandi?
2: HP, Bapak Lingwai.
0: Kasihan. Tidak mengapa, yang penting DP rame dapat di Sweet Memory ya, Pak Pandi.
2: Ya, tadi malam nih Pak Pandi sulit loh, maksudnya enggak.
0: Enggak bisa.
2: Bapak Lingwai kagak tahu dipohong.
0: Jadi enggak masuk ya.
2: Iya.
0: Nah, kalau malam ini DP lagu judul lo, Pak Pandi.
2: Hobinya sak, kau dan aku satu.
0: Siap.
2: Oke, mungkin jawab.
0: Kirim, silakan.
2: Buat orang Pewawu, selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Ya.
2: Baru yang selewat tadi ada orang Pewawu Nisa. Kemudian ada Pak Yani, Pak Yogi, Mama Opo Rey, baru ada Torang Pirinda, Mama Opo Ardi, Mama Opo Rey.
0: Terus? Oke, menghilang ini nampaknya Pak Pandi, pemodulasi. Ya, kita tutup dulu ya Pak Pandi, nanti dicoba gabung lagi. Kalau ingin lanjut untuk kirim-kirim salam, silakan dicoba lagi. Lain teleponnya masih tetap sama di 08125503800 dan memang kita masih dalam suasana gangguan jaringan juga ini ya. Kita masih mengalami gangguan jaringan selama beberapa hari ini karena adanya perbaikan fiber optik yang tentunya dilaksanakan saat ini. Tapi mudah-mudahan tentunya setelah adanya perbaikan ini, ke depan komunikasi kita, segala sesuatu yang kita akan lakukan ke depan bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Kita coba lagi ke penelpon. Halo. Halo, selamat malam.
3: Sweet Memory.
0: Iya, Sweet Memory, betul sekali. Dengan siapa? Mayrona? Halo. Halo, selamat malam. Sudah terhubung, halo. Ya, kita kembali tutup ya. Nanti dicoba terus. Karena di sini sudah ada dua lagu request, jadi langsung saja kita dengarkan dua lagu ini. Lagu request dari Nisa yang ada di Morongi, juga ada Papa Pandi di Beha. Di alamat yang sama dengan Papa Pandi ada Mama Una juga di sana. Selamat malam. Ada Ma Ija juga di Beha. Langsung saja Inka Kristi untuk Nisa, Obi Mesak untuk Papa Pandi yang ada di Beha.

Apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: Baik, kita kembali ke penelpon. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Ya, malam Sweet Memory.
0: Iya, dengan siapa?
1: Mama Opo Ray.
0: Mama Opo Ray di Mala, silakan. Mau Opo?
1: Lagu Segelas Anggur Merah.
0: Segelas Anggur Merah, Lola Drakel berarti
1: ya? Lola Drakel.
0: Pas memang dingin-dingin begini.
1: Sama Opo itu di Lembang.
0: Oke.
1: Kalau tadi terima kasih atas waktunya, baru terakhir sempat mengembar Sweet Memory di mana saja berada.
0: Oke. Itu Jo. Halo. Halo. Oke, Mama Opo Ray yang ada di Mala Tabukan Utara, lagunya Anggur Merah berarti dari Lola Drakel.

0: Kita lanjut lagi di Sweet Memory. Penelpon berikut, halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Sweet Memory.
0: Iya, betul sekali, Sweet Memory. Dan siapa ini? Momo Lian.
1: Momo Lian.
0: Iya. Ini, Deng.
1: Momo Lian.
0: Terima kasih.
1: Baru mungkin buat Wawu Nisa yang ada di Morong.
0: Ini Pak Yanis berarti?
1: Iya.
0: Oke, ada lagu tadi kiriman dari Nisa.
1: Ini
0: Pak Yanis hilang modulasi.
1: Aku punya tape cerewet sekali.
0: Ini for Nisa.
1: Iya. Baru kirim buat Bapak Pandi yang ada di Desa, Bapak Unte. Ada Mama Iti di Pidik Timur. Di Morongnya ada Bapak Winda, Bapak Guntur. Di Tola ada Mama Ade Apit. Di Bongku ada Pak Unte. Oh, di Tolegano ada Pak Udo. Ada Boi di Barumba. Di mana ada Mama Korei. Ada Wawu Momo di Telekube. Ini ada Opa Bitsis, Roy Kianis. Ada keluarga Sanggel Israel, Ibu Nur. Baru ada keluarga Romo Pamelope, keluarga... Momo Beta.
0: Iya.
1: Di tahun ada Ibu Halima, tidurnya baru... Ada Mama Ena, Mama Mayo. Di mana ini ada Yayanis, ada Paungki. Dan semua pendengar Sweet Memory pada malam ini.
0: Itu Jo, atau? Oke. Hilang ini modulasi Pak Yanis. Terima kasih tentunya sudah bergabung di malam hari ini. Ada Pak Yanis di Naha, Tabukan Utara. Di alamat yang sama dengan Pak Yanis ada Pak Bilqis di sana.

0: namanya ndak dapat dengar ini dari Entuhe ada Aida. Apakah ini Aida mendengarkan malam hari ini? Yang pasti selamat malam untuk Aida bersama dengan keluarga tercinta. Mudah-mudahan bisa ikut kembali bergabung dalam program acara Sweet Memory. Sementara itu selamat malam juga pendengar RRI yang ada di wilayah Tabukan Utara. Ada Mama Ade Afik, Ditola, Teti. Ada juga yang ada di Bahembang, ada Boy, Mama Ungke yang ada di Lenganeng juga selamat malam. Halo Sweet Memory. Sweet Memory, halo. Pak Udo ini? Halo? Dengan siapa? Putus-putus modulasi.
1: Ya.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Ungke
0: Pirwa, salah tebak ini. Karena putus-putus modulasi jadi kira kok ini Pak Udo ternyata Ungke. Ungke lagu aja dulu
1: Lagu Pergi Tanpa Berita.
0: Pergi Tanpa Berita, menghilang berarti ini. Ungke, halo. Aduh, Ungke sudah hilang ini. Oh, kalau begitu. Ungke, tolong tutup dulu ya. Nanti Ungke gabung lagi di line telepon yang sama. Nomornya tidak pernah ganti. Tetap di 0812-5503-8009. Sekali lagi untuk line telepon malam hari ini di 0812-5503-8009. Di sini ada lagu-lagu request di malam hari ini untuk Ungke sebelum menghilang. So request lagu terlebih dahulu. Jadi memang untuk Anda yang ingin bergabung di Sweet Memory malam hari ini, kalau memang somaso, so terhubung, langsung saja request lagu. Supaya kalaupun terputus, so dari request lagu terlebih dahulu. Ada lagu dari Lola Drakel untuk Mama Operei, Tante Cerewet, direquest oleh Pak Yanis Dinaha dan Ungke di Bongkulu dengan lagu dari The Mercies.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: lo.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Sweet Memory kembali berlanjut pendengar RRI. Tadi sudah ada beberapa penelpon yang terus menderingkan 0812-5503-8009. Nah ini saatnya Anda bergabung. Kalau tadi masih lagu jadi belum diangkat, tapi saat ini memang sesinya untuk terima penelpon. Halo. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Sweet
0: Memory. Iya, Sweet Memory dengan siapa?
1: Dari mana untuk?
0: Dengan siapa?
1: Untuk tadi.
0: Boleh diulangi? Halo.
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa?
1: Dengan Agus di Manente.
0: Oh, Agus di Manente. Silakan.
1: Saya nyari akan dilalui.
0: Bagaimana?
1: Jadi pakai manual.
0: Kalau sekarang masih gangguan jaringan, kasihan.
1: Jaringan mati total.
0: Iya, betul sekali. Lagu aja dulu, betul.
1: Benci tapi rindu.
0: Dari siapa ini benci tapi rindu?
1: Diana Nasution.
0: Oh, oke. Kirim dulu. Sementara itu turun cari di pelagu.
1: Ya, pertama untuk Paulian Wardi, Paulian ini.
0: Iya, betul Paulian.
1: Ya, selamat berpuasa. Sukses sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Lanjut untuk semua yang sudah masuk tadi. Selamat malam semua. Atas salam dari Manente. Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tetap setia di udara lewat posasi dari tahun ini.
0: Baik.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Juga ada Agus tadi di Manente. Dan di alamat yang sama juga ada Bung Mei ya, selamat malam. Dan semua-semua yang ada di Manente yang sementara memonitor siaran kami di malam hari ini, salam kompak persahabatan selalu.

0: Selamat malam juga untuk Mayo yang ada di Apeng Sembeka, terus juga ada Mentahi di Suataluara, ada juga Pala Paling Span ya di sana. Selamat malam menyapa yang ada di Pirgot, di sana ada Anais, ada Mak Mas. Lanjut, halo. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Selamat malam Sweet Memory.
0: Iya, betul sekali, dengan
1: Astri di
0: Di Sulsel.
1: Timur Sulawesi Selatan.
0: Oke, Astri silakan Astri.
1: Sama request lagunya Obi Nesat.
0: Judul
1: Engkaulah Satu.
0: Lagu apa?
1: Engkaulah Satu.
0: Engkaulah Satu. Oke, kita cari dulu ya, Asri kirim-kirim.
1: Iya. Ya, kirim salam buat Kak Daunke, ada Merona di Medan. Ada Mama Wawo, ada Mama Iti, ada Mama Enal, buat Papa Pandi, Papa Udo, buat semua-semuanya.
0: Untuk semua ya. Halo Asri. Asri, halo. Oke, Asri ini juga terputus. Sementara lagu yang di request ini lagu dari Obi Mesak, Engkaulah Satu, masih belum kami temukan ini. Engkaulah Satu dari Obi Mesak. Mungkin kalau malam hari ini Asri di Sulawesi Selatan monitor ya melalui aplikasi RRI Digital, bisa kembali lagi karena lagu yang di request ini tidak ada di folder kami. Bisa saja ada lagu yang lain ya, lagu alternatif atau dengan judul yang lain tetapi masih dengan penyanyi yang sama, Obi Mesak. Silakan ya Asri masuk lagi di Sweet Memory malam hari ini untuk lagu request. Sweet Memory.
1: Halo Sweet Memory, selamat malam.
0: Iya, Asri balik lagi Asri.
1: Iya.
0: Oke, okay, Asri, Obi Mesak, Engkau Segalanya ini.
1: Apa lagi di situ?
0: Di sini ada Natalia, Hati dan Cintamu, Untukmu Bahagia, Jangan Ada Tangis Lagi, Bunyikan Suara Hati, ada Yang, Kesepian, Akhirnya Kau Dusta, Kisah Kasih di Sekolah, Ucap Namaku Sebelum Tidur, Aduh Rindu.
1: Ucap Namaku Sebelum Tidur.
0: Ucap Namaku Sebelum Tidur. Asri, sudah kusebutkan. Oke, terima kasih. Selamat malam juga ada Asri di Sulawesi Selatan tadi yang bergabung untuk lagu ya, Engkau Segalanya Bagiku ini. Lagu Obi Mesak tidak kami temukan. Jadi kembali lagi Asri untuk lagu request ya. Obi Mesak, Ucap Namaku Sebelum Tidur yang fix untuk didengarkan malam ini. Halo. Aduh, sayang sekali terputus. Dicoba-coba terus pendengar RRI. Gangguan jaringan memang kita beberapa hari terakhir ini dan diperkirakan ya untuk gangguan jaringan sementara dalam perbaikan yang ada di perairan Sangiha ini. Sampai dengan tanggal 2 Juni 2026, kita berharap bersama untuk cepat selesai ya, sehingga bisa kembali lagi seperti biasa untuk jaringan-jaringan kita, jaringan internet maupun juga jaringan telepon biasa pun ikut terganggu ya. Selamat Selamat malam, menyapa juga pendengar RRI yang memonitor melalui aplikasi RRI Digital. Ada Mas Pujo di Jambi, terus Pak Tarmisi di Bangka Belitung, ada Santi di Padang, Kang Alex di Manado. Selamat malam juga buat... Ayu yang ada di Maluku. Irman di Parigi Montong, ada Pak Nasrun. Pak Nasrun di Sulawesi Tengah, selamat malam. Selamat malam, halo.
2: Halo, selamat malam, Maulian.
0: Iya, betul sekali. Dengan?
2: Dengan Mama Dedek, Maulian, di Angges.
0: Mama Dedek di Angges. Mak Dedek, lagu je dulu, eh.
2: Iya, lagu gabung saja sama Asri tadi.
0: Ucap namaku sebelum kau tidur?
2: Iya, iya.
0: Siap,
2: iya,
0: nanti iya. Mama Lian mau ucap Mama Dedek 3 kali sebentar.
2: Iya. Iya. Oke, mau kirim juga.
0: Kirim.
2: Pertama buat Mama Lian sama bertugas. Semoga sukses sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Baru mau kirim juga, ada Asri, ada Agus. Dengan ada yang soleh, kok tadi soalnya tidak dapat Ricky, mulian dari

Lanjut lagi kita ke Kolongan. Di sana ada Mama Wawu. Di Kolongan Baha Baru ada Oma Aca, ada Bapak Jumper juga di sana, ada MP. Di Kolongan Beha ada Pak Teo, di Kolongan Akembawi ada Ibu Ine di sana. Halo, Sweet Memory. Halo, Sweet Memory. Aduh, sayang sekali sudah terhubung tapi terputus kembali. Dicoba lagi pendengar RRI untuk Sweet Memory. Akan hadir hingga pukul 23 nanti atau hingga jam 11 malam. Kita menyapa kembali penelpon, halo. Iya, masih terputus. Oh iya, ada Santana juga di bagian Apes. Ada Embo Doni di Edo. Di Towoe ada Wati juga di Towoe. Ada Putra Putri Ketapang juga di alamat yang sama. Halo. Aduh, sayang sekali ya, masih terus terputus. Bisa menderingkan tetapi setelah diangkat langsung putus. Halo. Halo Sweet Memory. Halo. Kosong modulasi. Masih gangguan, jadi kita tutup dulu. Di Mahena ada Papa Ungke. Di kalau tidak salah di bagian Melebur atau Santiago itu ada Akang Miarve di sana. Kita coba sapa penelpon yang satu ini. Halo. Halo Sweet Memory. Halo. Oke, kalau masih terus gangguan berarti kita harus dengarkan lagu di malam hari ini. Ada dua lagu request yang ada di list kami. Ada Agus Dimanente tadi, Diana Nasution Benci Tapi Rindu lagu request. Kemudian Asri di Sulsel, Ucap Namaku Sebelum Tidur dari Obi Mesak. Dan yang gabung di lagu dari Obi Mesak ada Mama Dede di Angges.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: menerima penelpon di Sweet Memory. Sweet Memory, halo. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Aduh, akhirnya aku berjumpa juga.
0: Halo, Nova.
1: Dan sekian jam. Lagu dulu, Abu.
0: Lagu apa ini?
1: Puas di hatimu, sakit di hatiku.
0: Kek kawe.
1: Iis Sugiyarti.
0: Asik. Asik deh.
1: Oke deh. Mungkin yang selewat tadi, Kang.
0: Mm-mm.
1: Ada Agus. Asri. Bapak Udo, Mama Ardi, Boy, Mama Porei, Ma Iti, Made Afik, Papa Pandi, Winda Guntur, Momo Karakubo, Ungke Bolongkuru, Nisa, Opa Bilkis, Pak Yandis, Alex. Terakhir khusus untuk Ibu Siti Lestari sebagai Kapitalaung di Naha. Terima kasih Bu atas izin yang sudah Ibu berikan kepada fans Great Sweet Memory.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bu Debe lagu?
0: Ada ini Debe lagu, aman.
1: Semua-semua aja salam. Jangan lupa tanggal 6 Toromo Bakudapa yang tadi disebut untuk khusus yang bagian tabut.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Abu, malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Ada Nova di Angges ini.

0: Sweet Memory, halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Toho Aro. Putra Makassar?
1: 100.
0: 100. Putra Makassar di Toho DP lagu apa ini Putra? Takut kage komuta putus.
1: DP lagu itu you. Kau bukan dirimu.
0: Oh, kau bukan dirimu. Aman ada ini DP lagu.
1: Oke, mungkin salam buat pertama buat Pak William. Selamat tugas. Tetap semangat pada penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Yang sore tadi ada Nova, ada Bapak Ungke di Mahena, ada Bung Agus, selama ada Api Fitola, ada Nisa, ada Pak Pandi, dan semua-semua Joko Memat, Speak Memory. Salam Speak Memory.
0: Siap. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini, Putra. Oke, ada Putra Makassar di Toho, di alamat yang sama dengan Putra Makassar. Di sana ada Oma Nia. Di seputaran Tona ada Opa Farel, ada Papa Etik.

0: Ada Oma Enal juga, Oma Enal di seputaran TK Pembina, selamat malam, yang ada di Tidore juga. Ada Ma Ele di Tidore, Ibu Halima juga di alamat yang sama. Putra Kesepian juga di sana. Halo. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Pak Bilqis?
1: Iya, betul lah, Bu.
0: Pak Bilqis di Naha. Silakan Pak Bilqis.
1: Iya. Pertama buat Bu Herling.
0: Bu Lian yang bertugas.
1: Bu Lian, maaf. Soalnya dipisah suara sama, Bu.
0: Oke, baik. Tidak mengapa, apa.
1: Ya, Ulia, pertama-tama buat Ulia, selamat bertugas di tempat penyiaran, selamat pelatihan.
0: Amin, terima kasih.
1: Dari kemudian tadi ada Wau Nova. Wau Nova, Opa Bigit minta maaf kemarin malam, tidak sempat tengok sama Wau Nova. Jadi ini malam, pertama-tama buat Wau Nova, mudah-mudahan saya selalu. Nanti kita ketemu tanggal 4, dan tidak ada halangan.
0: Amin.
1: Ya. Baru kemudian ada Mama Ade Afi Ditola sama Mama Opo Rifat Bibiru. Ada Mama Iti di Bukide. Ada Guntur, Linda, Nisa, Mama Opo Ardi di alamat yang sama di Moronge. Ada Mama Opo Rey di Malatabut. Sama keluarga jamaah Al-Bainah Kakuwi, semoga sehat selalu, dan Pak Imam bersama istri, mudah-mudahan sehat selalu. Baru kemudian ada Papa Pandi di Beha, Papa Udo, ada sahabat saya di NMA Wira, Bung Hendrik, Makaminan, ada teman saya juga di Sulsel, Atri, dan Irman di Bul Toli-Toli. Dan ada sama di Medan ini, Bu.
0: Di mana?
1: Di Medan.
0: Mairona
1: dengan siapa di Babel, Bangka Belitung.
0: Pak Tarmizi.
1: Tarmizi selamat sekali yang tidak masuk-masuk ini.
0: Itu lagi.
1: Baru kemudian ada Ambe di, masih di Vietnam. Mudah-mudahan sehat selalu, Ambe. Di Vietnam. Ya,
0: betul.
1: Itu juga, Bu. Ada Papa Yanis, Papa Yanis di Naha.
0: Oke. Lagu Pak Bilqis?
1: Lagu. Itu lagu. Mana-mana ya, we?
0: Bruri Jo.
1: Apa?
0: Bruri.
1: Oh, nah, kalau mau lihat Bruri, Papa Bilqis lagi suka lagi.
0: Oke, lagu gaco.
1: Gaco.
0: Oh, yang begitu aja.
1: Yang ganggu.
0: Yang Bapak mana?
1: Gitu yang tidur ini. Jangan ganggu.
0: Oh, jangan ganggu. Ini DP judul lagu Bruri atau?
1: Iya, jangan, iya.
0: Tunggu, jangan Pak Bilqis, kalau misalnya jangan ganggu aku. Oh, ada, jangan ganggu aku. Ada DP lagu.
1: Ada?
0: Ada DP lagu, ada.
1: Oke, dia selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Semoga kita cinta di tanggal 4 ya.
0: Amin. Ya, amin. Sehat-sehat ya, supaya ya, orang ya. Boleh baku dapat ya. Di tanggal 4. Terima kasih sudah bergabung, ada Pak Bilqis di Naha. Kita kembali dengarkan lagu-lagu request di malam hari ini untuk Nova, Putra Makassar, dan juga Pak Bilqis.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Sweet Memory, halo.
1: Sweet Memory, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Selamat malam, waalaikumsalam. Mairona di Medan.
1: Apa kabar, Mbak?
0: Kabar baik, kabar sehat. Mairona, bagaimana Mairona?
1: Iya, alhamdulillah kabar sehat.
0: Kabar sehat, luar biasa.
1: Iya. Udah mau tidur.
0: Bagaimana?
1: Udah mau tidur.
0: Udah mau tidur, Maironanya atau?
1: Enggak, Mbak Lian.
0: Nanti siapa yang siaran, Mairona, kalau kalau tidur?
1: Carinya dari Cirencenturi ya, Mbak ya.
0: Lagu apa?
1: Dari Senturi, dari Sumatera.
0: Sianturi, Roni Sianturi maksudnya atau?
1: Senturi.
0: Kita cari dulu lagunya. Kirim-kirim dulu Mairona, silakan. Halo, Mairona. Halo, Mairona. Putus kayaknya ini ya. Mairona bisa dicoba kembali. Roni Sianturi yang mana kira-kira lagunya? Apakah Melangkah di Atas Awan? Sudahkah Kamu ya? Atau Sudihkah Kamu? Ataukah dengan judul Belahan Jiwa? Bintang Keabadian? Nanti bisa balik lagi ya Mairona untuk bergabung. Halo.
1: Selamat malam.
0: Malam baik.
1: Halo.
0: Dari Pak Ungke.
1: Halo.
0: Halo. Pak Ungke.
1: Kemudian.
0: Ya. DP lagu aja dulu ya. Bagaimana?
1: Lagu aja. Bayangkan itu lagu.
0: Siapa pilih lagu?
1: Mayang Sari.
0: Oh, Mayang Sari.
1: Terus malam ini.
0: Mayang Sari.
1: Ada itu. Mayang Sari. Harus malam ini.
0: Harus malam ini.
1: Kira-kira begitu lah.
0: Oh, harus malam ini. Siapa kata apa ya di judul lagu itu? Kau ucapkan. Oke, nanti Mbak Lian mau cari.
1: Ada itu.
0: Ada pasti. Cuma DP judul itu kok Mbak Lian Sony Wure.
1: Oh, begitu.
0: Nanti
1: lah balik lagi ngedek.
0: Lanjut Jo, nanti Mbak Lian mau cari. Tapi yang pasti lagu Mayang Sari itu.
1: Iya, ini menjemput terima kasih atas sebelumnya. Ada Bung Haji. Kemudian ada Nova.
0: Pak Ungke. Oke. Oh, nampaknya seberlalu ini Bapak Ungke. Pak Ungke, mohon maaf ya, ini kasihan gangguan jaringan. Jadi untuk pendengar RRI yang pada malam hari ini nyaja sampai habis bergabung langsung terputus, kami mohon maaf untuk gangguan jaringan tentunya yang memang masih sementara berlangsung dan akan berlangsung hingga tanggal 2 Juni 2026. Kita berdoa bersama agar supaya cepat selesai perbaikannya, supaya jaringan kembali membaik tentunya, kembali stabil. Komunikasi kita juga dalam program-program acara di Pro 1 RRI Tahuna yang biasanya Anda ikutan bergabung juga bisa lancar komunikasinya ya. Request lagu, kirim-kirim salam, menyapa sesama pencinta Sweet Memory bisa berjalan dengan lancar. Lanjut lagi di belakangnya Papa Ungke. Halo. Halo, Papa di belakangnya Papa Ungke.
1: Memory. Dari Senturi, dari adik Sumatera. Adik Sumatera dari Trio Senturi.
0: Oh, oke, okay. Yang kalau di folder ini Mairona masih belum ada yang judul tadi.
1: Iya.
0: Yang adanya Roni Sianturi di sini ada melangkah.
1: Apa adalah dari Heidi Diana, mimpikanlah diriku.
0: Mimpikan diriku. Heidi.
1: Diana, mimpikanlah diriku.
0: Mimpikanlah diriku, pasti.
1: Oke.
0: Mimpi, mimpi janganlah datang. Judulnya?
1: Enggak, mimpiku, mimpikanlah diriku.
0: Mimpikanlah diriku ini tidak ada juga ini di folder. Kami ingin mencari, tapi saat ini di Tahuna sementara gangguan jaringan, jadi tidak bisa mencari ke tempat-tempat yang lain.
1: Iya, ada itu Mbak, carilah mimpikanlah diriku dari Heidi Diana ada.
0: Mimpikanlah, yang ada di sini mimpi janganlah datang justru.
1: Iya.
0: Itu saja? Atau ada lagu yang lain dari Heidi Diana? Di sini ada Sementara Biarlah Begini, Maafkan Diriku, Hatiku Masih Milikmu. Mayrona? Halo? Oke. Fix ya, kita ke mimpi janganlah datang saja ya. Mayrona, terima kasih tentunya sudah bergabung. Mohon maaf kami tidak bisa mencari, kalau misalnya lagu tidak ada di folder kami, kami tidak bisa mencari ke tempat-tempat yang lain karena memang gangguan internet saat ini di Studio Pro 1 RRI Tahuna. Bukan hanya di tempat Anda pendengar RRI yang ada di wilayah Sangiha, tetapi juga sampai di RRI pun gangguan jaringan untuk saat ini. Jadi mungkin kalau ada yang ingin gabung, nanti gabung saja dengan lagu-lagu yang ada di folder Pro 1 RRI Tahuna. Mohon maaf ya untuk pendengar RRI, untuk Mayrona tadi yang ingin lagu Mimpikan Diriku, tapi tidak ada di folder Mayrona. Jadi kita ke mimpi janganlah datang ya. Oke, maafkan Mayrona. Nanti kalau tanggal 3 Juni sudah selesai perbaikannya, Mayrona mau minta lagu apapun pasti bisa. Karena jaringan internet sudah kembali lagi seperti biasanya. Oke, kita kembali ke lagu-lagu di malam hari ini. Oke, ada yang gabung lagi ini, kita coba menyapa dulu. Halo. Halo.
2: Halo, Bu.
0: Iya, dengan siapa?
2: Nisa balik lagi, Bu.
0: Oh, Nisa, silakan, Nis.
2: Jaringan lari-lari, Bu.
0: Iya, betul. Kita sudu-sudu sumbernya ada apa? Mohon maaf, Nis.
2: Iya, Bu. Mainan sampai mimpi-mimpi, leh.
0: Boleh-boleh,
2: Jo.
0: Nggak ada apa, mimpikanlah diriku kesiang, yang adanya mimpi janganlah datang. Nisa? Halo Nisa? Oh, terputus lagi ini Nisa kesiang. Kita ke lagu di malam hari ini, lagu dari Heidi Diana, Mimpi Janganlah Datang. Dan satu lagu yang lain yang direquest oleh Pak Ungkek tadi di Mahena, lagu dari Mayang Sari.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar, lagu dari Roni Sianturi Melangkah di Atas Awan, persembahan terakhir untuk program acara Sweet Memory di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung, walaupun memang kesulitan kita dalam hal gangguan jaringan, tetapi terima kasih tentunya untuk Anda yang terus berusaha untuk bergabung di malam hari ini. Yang belum sempat bergabung, Anda bisa mencoba kembali dalam program acara Ruang Rindu. Hari Sabtu dan hari Minggu kami hadir dengan Sweet Memory, tetapi kalau di hari Senin sampai dengan hari Jumat kita kembali lagi dalam program acara Ruang Rindu, yaitu pada pukul 22 atau jam 10 malam hingga jam 11 malam besok. Dan pendengar RRI di mana saja Anda berada, masih bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna, masih ada beberapa lagu juga yang akan menemani Anda di waktu istirahat di hari ini.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Halo, ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu, Ibu lagi sakit nak?
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit tuh.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, 31 Mei 2026, dan kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di program Masatu Radio Republik Indonesia Tahuna frekuensi 105,4 MHz. Selamat malam pendengar, saya Elfrina Tamarindang mewakili semua yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, umat Kristiani, kami masih hadirkan lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani untuk pagi ini. Setelah tadi kita sudah dengarkan bersama ada Mike Mohede dengan Terlalu Besar, kemudian juga ada Angel dengan Hatiku Percaya. Kita masih lanjut lagi dengan lagu-lagu berikutnya. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk lagu berikut ini kami hadirkan untuk Anda persembahan dari GMS dengan judul Tenang.

Ya, pendengar RRI masih dengan Kidung-Kidung Rohani setelah tadi kita dengarkan Regina dengan lagunya yang berjudul Anugerah Terindah dirilis tahun 2013. Kita masih lanjut lagi dengan lagu berikut. Masih dengan Kidung-Kidung Rohani, ada Nikita, Janjimu Seperti Fajar. Pendengar, untuk lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani ini kami akan hadirkan hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah sebelum lintas Nusa Utara.

0: Puasa doa. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi mampu membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tetapi mampu mengubahnya menjadi harapan.
1: Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b.

Dan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

Baik, pendengar, saatnya kami hadirkan lagu rohani yang paling terakhir, dan pukul 6 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan mengikuti informasi dalam Lintas Nusa Utara untuk edisi siar kami di hari ini. Satu lagu yang paling terakhir kami hadirkan untuk pagi ini, pendengar, dari Jonathan Prawira dengan judul Arti Kehadiranmu. Terima kasih kebersamaan Anda di pagi ini dalam Mutiara Pagi. Tuhan memberkati.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Latar belakangnya karena ada surat dari DPC PDI perihal tindak lanjut surat dari DPD.
2: Inilah Warta Berita Senin 1 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Dalam tata tertib Dewan, tatib DPRD, lembaga Dewan dapat menunjuk PLT berdasarkan hasil musyawarah antara pimpinan yang disepakati.
1: Latar belakangnya karena ada surat dari DPC PDI perihal tindak lanjut surat dari DPD.
3: Dianggap menggugurkan aturan yang lebih tinggi tentang penunjukan pelaksana tugas atau PLT Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, tetapi sesungguhnya ada regulasi yang mengatur dalam tata tertib atau tatib DPRD. Lembaga Dewan dapat menunjuk pelaksana tugas berdasarkan hasil musyawarah antara pimpinan yang disepakati. Bahkan pergantian Ketua DPRD melalui pelaksana tugas dimungkinkan jika ada pengusulan dari partai politik yang bersangkutan. Sekretaris Dewan Sangihe Insinyur Riputri Tamaka saat ditemui mengatakan bahwa mengacu surat permohonan partai politik, maka Sekretariat DPRD menindaklanjutinya dengan penunjukan PLT.
1: Di sini ada di tata tertib, tatib DPRD di pasal 68, jadi bahwa masa jabatan terhitung mulai 2024 karena baru dilantik, kemudian di sini juga pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena pertama meninggal dunia, kedua mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD, ketiga diberhentikan sebagai pimpinan DPRD. Kemudian pasal berikutnya, pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya bagaimana di pasal di atas karena apabila yang bersangkutan ada A melanggar sumpah janji, kode etik jabatan dan ada unsur dari berdasarkan keputusan Badan Kehormatan, dan B ini yang terkait dengan diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3: Diketahui DPRD Sangihe menggelar rapat paripurna pada Selasa 26 Mei 2026 menindaklanjuti surat usulan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PDI Perjuangan yang disampaikan ke lembaga Dewan. Agenda DPRD tersebut merupakan pengumuman atas jabatan pelaksana tugas yang nantinya akan menjalankan tugas dan fungsi yang teremban sebagai pucuk pimpinan Dewan. Dalam pergantian Ketua DPRD, Sekretariat Dewan akan menyampaikan ke pihak eksekutif, selanjutnya ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui surat keputusan gubernur akan diagendakan pelantikan Ketua Dewan Definitif. Anton Lahaube melaporkan.
2: Pemantauan aktivitas Gunung Api Awu dilakukan 24 jam melalui pos pengamat Gunung Api Awu tidak pernah berhenti meski listrik padam.
4: Kita melakukan pemantauan Gunung Api Awu itu 24 jam ya.
5: Gunung Api Awu Sangihe, Sulawesi Utara, sampai saat ini masih level 3 siaga. Pengamat Gunung Api Awu, Didi Bina, mengatakan aktivitas Gunung Api Awu selama bulan Mei sejak tanggal 1 sampai saat ini meningkat. Secara kegempaan vulkanik meningkat mulai tanggal 4 dan 19 Mei 2026. Ia menyatakan pemantauan aktivitas Gunung Api Awu dilakukan 24 jam. Bahkan untuk memantau kegempaan, peralatan yang ada di pos pengamat Gunung Api Awu tidak pernah berhenti meski listrik padam.
4: Kita melakukan pemantauan Gunung Api Awu itu 24 jam. Ya. Kegempaan juga kita tidak pernah off alatnya, walaupun listrik padam. Jadi alat kita masih tetap jalan selama listrik padam.
5: Selaku pengamat Gunung Api Awu, Didi Bina menghimbau masyarakat untuk tidak percaya dengan isu yang tidak benar terkait aktivitas Gunung Api Awu. Ia menambahkan, sampai saat ini, status Gunung Api Awu masih level 3 siaga. Alexander Dalengkade melaporkan.

0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
1: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita ke berita terakhir. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Sangihe terus menggencarkan program pencegahan pernikahan dini.
2: Kita bersama-sama harus cegah pernikahan dini.
3: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Sangihe terus menggencarkan program pencegahan pernikahan dini di wilayah Sangihe. Program dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas generasi muda sekaligus menekan angka pernikahan dini anak yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Program pencegahan tersebut melalui kegiatan sosialisasi di sekolah, penyuluhan kepada masyarakat, hingga pembinaan remaja di kelompok generasi berencana Genre. Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Dinas P2KB Sangihe, Imelda Lawendatu mengatakan, pernikahan dini dapat berdampak pada tingginya risiko stunting, putus sekolah, hingga ketidaksiapan mental dalam membangun rumah tangga.
2: Kami sekarang punya program dan selalu menyampaikan kepada tenaga lini lapangan maupun kalau untuk saya ketika bercakap-cakap langsung dengan masyarakat, kita bersama-sama harus cegah pernikahan dini. Mengapa banyak keluarga ada yang memang banyak masalah? Sebab salah satu faktor pendorongnya ini, ada yang membangun keluarga masih di usia remaja. Dan kecenderungan kita masyarakat yang ada di Kabupaten Sangihe, ketika ada anak remaja yang sudah terlanjur hamil duluan, biasanya kita langsung nikahkan. Padahal sebenarnya, kalau boleh saya sampaikan, untuk menikah di usia dini karena faktor MBA itu tidak harus, sebenarnya tidak harus menikah, karena dari segi fisik, dari segi mentalnya ini jelas-jelas belum siap selaku orang tua.
3: Kabid Imelda mengajak para pelajar dan orang tua untuk memahami dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan, pendidikan maupun kondisi sosial ekonomi keluarga. Selain itu, ia berharap program ini juga dapat menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kader keluarga berencana untuk memberikan pendampingan kepada remaja dan keluarga. Jumel Johanis melaporkan.
1: Sebelum mengakhiri warta berita Lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Dalam tata tertib Dewan Tatib DPRD, lembaga Dewan dapat menunjuk PLT berdasarkan hasil musyawarah antara pimpinan yang disepakati. Sekian warta berita Lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlinta Kasihang, menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, pendengar RRI, informasi dari dunia olahraga di rri.co.id, Manchester United MU membidik Matias Fernandes Pardo sebagai calon pengganti Marcus Rashford pada bursa transfer musim panas 2026. Laporan La Gazzetta dello Sport menyebut Setan Merah mulai memantau situasi penyerang muda Lille tersebut. Informasi lain pendengar masih dari dunia olahraga di rri.co.id. Di untuk saat ini. Kabar baik datang bagi tim nasional Kanada jelang tampil di Piala Dunia 2026. Kapten tim sekaligus bek sayap Alphonso Davies dipastikan masuk dalam skuad final Kanada. Nama Alphonso Davies sempat diragukan masuk dalam timnas Kanada menuju Piala Dunia 2026. Hal itu karena Alphonso Davies masih dibekap cedera, namun ia berhasil pulih dengan cepat. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Iya, pendengar RRI, demikian lagu dengan judul Jatuh Bangkit Kembali dari Hi-Fi mengantar kita di menit ke-28 lewat dari pukul 6 pagi. Selanjutnya kita akan mengikuti laporan pertama untuk sesi pagi ini.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Iya, laporan pertama dari Pelabuhan Nusantara Tahuna bersama Alexander Dalengkade. Alexander, silakan laporan Anda.
2: Iya, selamat pagi RRI juga pendengar. Hari ini Senin 1 Juni 2006, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Manado, yakni KM Barcelona 1. Tadi paket online, dua kendaraan sudah bergerak ya, paket online. Dan saat ini masih ada tumpukan barang ya, dan ini dari Pasar Tamako. Sementara paket online juga ada barang yang tertumpuk ya, ada 10 karung. Ini dari Pasar Tamako, ada bawang putih, bawang merah, juga tomat. Kemudian Pasar Manalu tadi sudah bergerak ya. Dan ini ada barang ekspedisi. Kemudian

0: Ya, Alexander. Baik, pendengar RRI, nampaknya sambungan kami terputus dengan Alexander Dalengkade untuk laporan di pagi ini ya. Kami akan kembali untuk mencoba menghubungi reporter RRI Alexander Dalengkade untuk lanjutan laporan di pagi ini. Pendengar, tepatnya laporan Alexander Dalengkade dari Pelabuhan Nusantara Tahuna melaporkan berbagai aktivitas yang ada di sana. Baik, untuk saat ini kami kembali terhubung dengan Alexander Dalengkade. Ya, baik. Alexander Dalengkade kembali terhubung untuk saat ini. Kita kembali ke laporan dari Pelabuhan Nusantara Tahuna. Alexander, silakan laporan Anda.
1: Iya, selamat pagi Erli juga mendengar. Hari ini Senin 1 Juni 2006. Saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada hari ini satu kapal tiba dari Manado, KM Barcelona 1. Ini sudah sepi ya, karena dia tadi disampaikan oleh petugas jam 4 subuh sudah tiba. Dan ini masih ada tumpukan paket online dari 10 karung, sudah 2 kendaraan sudah bergerak paket online, ada sisa. Kemudian Pasar Tamako ini ada satu juga, ada 2 Pasar Tamako ini. Yang satu sayur kangkung dan tomat, yang satu lagi bawang putih merah dan tomat. Kemudian Pasar Manalu juga tadi sudah bergerak. Pasar Tobo tidak terlalu banyak. Memang itu hari Senin, barang-barang penting strategis, rempah-rempah dan sayuran tidak terlalu banyak. Tadi juga ada barang-barang ekspedisi. Dan di pelabuhan kargo tambat kapal Sabuk Santara 95. Dan cuaca pagi ini lautan sangat teduh. Ya, matahari sudah menampakkan wajahnya untuk beraktivitas. Sekali lagi dari Tahuna sebentar malam ke Manado satu kapal, KM Barcelona 1. Tetap semangat bersama Persatu RRI Tahuna.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Iya, pendengar masih bersama Pro 1 di 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Pendengar, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan untuk update informasi setelah tadi Anda sempat menyimak laporan dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, kami juga mengajak Anda menyimak informasi dari rri.co.id. Selain tadi ada informasi dari dunia olahraga, pendengar, kali ini informasi Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era BE kepada umat Buddha. Presiden menegaskan semangat Waisak harus menjadi inspirasi memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id. Masih dengan informasi dari sumber yang sama di rri.co.id untuk pagi ini. Sebanyak 6 atlet andalan tim nasional panjat tebing Indonesia sukses menembus babak final kategori kecepatan. Prestasi tersebut diraih saat mereka bersaing pada World Climbing Series Madrid di Spanyol pada Minggu 31 Mei 2026. Para atlet terbaik tanah air ini terdiri dari 3 pemanjat putra dan 3 pemanjat putri. Mereka sukses lolos setelah melewati babak kualifikasi yang berlangsung ketat di kota Alcobendas, Madrid. Nah, informasi pencapaian ini diperoleh melalui laporan resmi dari Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI. Organisasi tersebut merilis daftar nama 3 atlet putra yang berhasil mengamankan tiket ke final. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Bersama Pro 1 selanjutnya kita bergabung dalam program acara Halo RRI untuk edisi siar kami di hari ini.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI Pro 1 Tahun.
0: Ya, pendengar RRI untuk program

WA ya, jalur WA, karena kita masih di gangguan jaringan untuk saat ini. WA Pro 1 kami belum bisa buka untuk Anda akses ya, karena memang masih terganggu, belum terbuka untuk bisa diakses di program acara Halo RRI dan program-program acara Pro 1 RRI tahunan lainnya yang biasanya menggunakan nomor WA 0812-5503-8009. Untuk sesi ini pendengar, kami buka di telepon seperti biasa. Untuk yang ingin bergabung, silakan di acara Halo RRI untuk edisi siar kami hari ini.

0: Baik, pendengar RRI, nampaknya di line telepon sudah ada yang bergabung untuk saat ini. Oke, baik. Sayang sekali terputus. Silakan dicoba lagi di nomor yang sama untuk Halo RRI edisi siar kami hari ini. Ya, pendengar, mungkin ada sedikit gangguan nanti yang Anda temui ketika mencoba menelpon kami. Tapi harap dicoba terus, pendengar, karena memang jaringan masih kurang stabil. Seperti halnya kami juga sempat menelpon reporter kami pagi tadi, terputus juga ya, tapi bisa Anda tetap berusaha untuk terhubung dengan Halo RRI di pagi ini. Baik, sudah ada yang bergabung untuk Halo RRI. Halo, selamat pagi. Iya, Halo RRI, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat pagi RRI.
0: Iya.
1: Ya.
0: Dengan siapa di mana, Ibu?
1: Dengan Ibu Datu, Ibu
0: Timur. Ibu siapa, mohon maaf?
1: Ibu Ira.
0: Ibu Ira, apa tadi marganya, Bu?
1: Lawendatu.
0: Mama Iti. Oh, Ibu, baik. Mama Iti, Ibu Ira Lawendatu di Bukit Timur ya. Silakan, Mama Iti. Baik, terputus ya. Ibu Ira Lawendatu ini biasa bergabung bersama kita dengan nama udara Mama Iti. Bisa bergabung lagi Ibu Ira untuk Halo RRI di pagi ini. Seperti yang kita ketahui bersama ya, jaringan masih kurang stabil. Jadi mungkin Anda yang bergabung, telepon terputus atau lain sebagainya, silakan terus dicoba di 08 12 5503 8009 untuk Halo RRI edisi hari ini. Masih ditunggu Mama Iti, silakan di nomor yang biasa digunakan atau nomor yang baru saja ditelepon, silakan dicoba lagi. Untuk pendengar RRI, cuaca Kota Tahuna dan sekitarnya pagi ini cerah ya, untuk Anda yang akan melakukan aktivitas atau pendengar RRI yang hari ini sementara siap-siap untuk mengikuti upacara bendera peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Juni. Nah, pendengar, hari lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni untuk mengenang pidato Insinyur Soekarno pada tahun 1945 tentang dasar negara Indonesia. Peringatan ini menjadi momentum memperkuat nilai persatuan, toleransi, dan semangat kebangsaan. Dan tanggal ini juga masuk di hari libur nasional di Indonesia.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

Ya, pendengar RRI, 11 menit lewat dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Untuk sesi ini, silakan Anda yang ingin bergabung. Yang terputus tadi dari Bukidak Timur, Ibu Ira Lawendatu bisa kembali bergabung di sesi ini. Mudah-mudahan di sesi ini bisa tersambung, ya, opini yang Anda sampaikan jelas atau pendapat Anda, bahkan juga informasi terkait dengan pelayanan publik yang ingin Anda sampaikan, ya, bisa kami tanggap dengan jelas. Nah, pendengar RRI, untuk jalur WA yang biasanya Anda bisa hubungi atau kirimkan pesan di acara Halo RRI hari ini, mohon maaf karena gangguan jaringan, jalur WA-nya belum bisa diakses, ya. Mudah-mudahan di kesempatan berikut bisa mengirimkan WA kalau informasi dari Kominfo untuk perbaikan jaringan atau gangguan yang sementara dialami karena adanya perbaikan ini akan selesai pada tanggal 2 Juni atau besok hari. Jadi selanjutnya harapan kita bersama tentunya jaringan bisa kembali normal, ya, kembali bisa diakses seperti biasa, bahkan dengan performa yang lebih baik lagi atau dengan layanan jaringan internet yang lebih baik lagi. Baik, pendengar RRI 0812-550-380 09, silakan Anda hubungi dan kami juga masih akan mencoba untuk tersambung dengan reporter kami untuk laporan di pagi ini.

Bersama yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjaga

Juni 2026 mengawali bulan Juni di hari ini pendengar RRI. Semoga semuanya tetap semangat ya di bulan yang baru, bulan Juni tahun 2026. Nah, pendengar untuk Halo RRI hingga menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, bagi yang ingin bergabung memberikan pendapat, opini terkait dengan pelayanan publik di lingkungan Anda ya. Dan pendengar RRI untuk pagi ini Anda akan tersambung bersama kami untuk opini Anda di program acara Halo RRI bersama saya Herlin yang bertugas untuk temani Anda di pagi ini.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan

0: dengan mudah membagikan informasi penting.
1: Mari manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
0: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi di sesi Halo RRI 0812 5503 8009. Untuk saat ini kami masih buka bagi Anda yang ingin bergabung ya di sesi lain telepon untuk acara Halo RRI. Di sesi sebelumnya pendengar, penelpon kami terputus ya, silakan dicoba lagi untuk sesi ini. Iya, pendengar, untuk saat ini mudah-mudahan ya jaringannya sudah lebih baik lagi dari sesi sebelumnya, sehingga Anda bisa bergabung dan tidak terputus lagi. Ada Ibu Ira Lawendatu tadi di sesi pertama di Bukidet Timur tepatnya ya. Ini Wow Herlin dan tim Halo RRI juga penasaran apa yang akan diopinikan atau disampaikan oleh Ibu Ira Lawendatu. Tapi sayang sekali nampaknya sampai sesi ini Ibu Ira belum bisa balik lagi untuk acara Halo RRI. Masih ditunggu Ibu Ira untuk Halo RRI di edisi hari ini untuk penyampaian pendapatnya atau informasi terkait dengan pelayanan publik. Masukan, kritik, saran untuk pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe langsung dari masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, tentunya harapan kita bersama bisa membuat pelayanan publik kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sementara itu pendengar, kami juga menghadirkan update informasi ke ruang dengar Anda, baik itu laporan dari reporter RRI, ada juga update informasi dari rri.co.id, baik itu informasi nasional maupun informasi dari rri.co.id tahuna, kami akan hadirkan untuk pagi ini. Baik, pendengar RRI, dari dunia olahraga di rri.co.id tahuna, kesuksesan sepak bola suatu bangsa tidak tercipta secara instan, melainkan dibangun dari proses panjang yang dimulai sejak usia dini. Disinilah peran sekolah sepak bola SSB menjadi sangat krusial sebagai fondasi utama dalam mencetak bibit-bibit unggul yang kelak akan menjadi tumpuan prestasi olahraga tanah air. Hal ini ditekankan oleh Henry Andriasta Tingkeng, pelatih kepala SSB Malahasa, saat membahas pentingnya pembinaan berjenjang dan terstruktur bagi anak-anak. Menurut Henry, usia emas perkembangan anak yakni antara 6 hingga 12 tahun. Ini adalah momen paling tepat untuk menanamkan dasar-dasar kemampuan teknis, taktis, serta nilai-nilai karakter dalam sepak bola. SSB bukan sekedar tempat anak-anak berlari dan menendang bola, melainkan laboratorium pembentukan bakat yang menentukan kualitas pemain di masa depan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Baik, pendengar RRI, 31 menit lewat dari pukul 7 pagi untuk saat ini. Pendengar RRI nampaknya memang masih terganggu jaringan ya. Kami juga masih mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan reporter kami yang ada di lapangan saat ini, yang biasa Anda simak laporannya di sela acara Halo RRI. Tetap dicoba lagi pendengar, walaupun tadi memang sempat ada yang bergabung tapi sayang sekali terputus dan belum bisa balik lagi. Tetap dicoba di 08 12-5503-8009. Harapan kita bersama tentunya perbaikan jaringan ini yang dikerjakan hingga tanggal 2 menurut jadwal dari Kominfo ini bisa membuat jaringan kita di jaringan internet di Kabupaten Kepulauan Sangihe ya bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan untuk saat ini kalau biasa Anda mengirimkan pesan di WA ya, WhatsApp Pro 1 RRI Tahuna untuk acara Kopi Pagi ataupun juga acara Halo RRI, memberikan opini Anda di sana dan kami bacakan di studio. Mohon maaf sekali pendengar RRI, selama proses perbaikan jaringan WA Pro 1 memang belum bisa diakses. Belum bisa diakses hingga perbaikan jaringan selesai dan jaringan menjadi normal kembali. Sekali lagi kami mohon maaf untuk WA Pro 1 belum bisa diakses seperti biasa. Silakan Anda menelpon di 08125503-8009 untuk saat ini. Sementara Anda mencoba menelpon kami, kami juga tetap mencoba untuk bisa tersambung dengan reporter RRI di lapangan untuk laporan terkait dengan update informasi, baik itu kami mencoba dari seputaran Kota Tahuna, kemudian juga mencoba untuk bisa mengupdate harga ya di pasar tradisional Towoe Tahuna untuk pagi ini, karena informasi-informasi ini harapan kami bisa sampai ke masyarakat, bermanfaat juga untuk menunjang aktivitas Anda, apalagi untuk informasi update harga ya dari pasar. Baik, pendengar kami saat ini tersambung dengan reporter RRI Jumel Johannes di Pasar Towoe. Jumel?
1: Baik, selamat pagi Sumiati dan Sri di studio. Juga pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Pasar Towoe Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini. Di mana sejak pagi hari para pedagang sudah menata dagangannya, dan para masyarakat sudah mulai berdatangan untuk berbelanja di saat ini. Nah, untuk mengetahui seperti apa harga kebutuhan pokok di pagi ini, berikut kami sampaikan beberapa harga pokok. Harga seperti harga cabai pagi ini berkisaran harga Rp80.000 per kilogram, tomat Rp20.000 per kilogram, bawang merah Rp50.000 per kilogram, bawang putih Rp50.000 per kilogram. Kentang Rp20.000 per kilogram, wortel Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Nah, untuk harga ikan pagi ini terlihat hanya ada beberapa jenis ikan yang tertata dan dijual, yaitu ikan cakalang, ikan tuna, dan ikan palalugis. Cakalang per ekor ukuran sedang Rp70.000 hingga Rp80.000. Malalugis 4 ekor ukuran sedang per tumpuk Rp20.000. Dan ikan malalugis ukuran besar 5 ekor per tumpuk Rp50.000. Artinya harga ikan di pagi hari ini masih cukup mahal. Nah, untuk harga ikan mujair Rp60.000 per kilogram. Dan untuk harga daging ayam per ekor Rp50.000. Untuk harga telur pagi ini, telur sorghum
0: ya, pendengar RRI, modulasi dari reporter kami hilang ya, terputus juga nampaknya. Kami akan mencoba kembali untuk bisa menghubungi reporter RRI Jumel Johannes di Pasar Percontohan Towo E Tahun. Nah, harapan kami bisa kembali terhubung karena tadi Jumel sementara melaporkan update harga ya yang ada di pasar tradisional Towo E, baik itu harga rempah, kemudian juga ada harga ikan tadi yang sementara dilaporkan oleh Jumel Johannes. Memang masih belum stabil nampaknya jaringan kita di pagi ini. Reporter sebelumnya juga kami sempat terputus, tapi harapannya bisa tersambung kembali untuk lanjutan laporan update harga yang ada di pasar Towo E Tahuna. Tadi sudah ada harga rempah, kemudian ada beberapa update harga ikan. Untuk saat ini pendengar RRI, kami masih kembali mencoba untuk bisa tersambung dengan Jumel Johannes yang ada di pasar Towo E Tahuna.

0: Untuk saat ini pendengar RRI, Anda yang ingin bergabung di 0812-5503-8009, kami juga masih buka sesi atau kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung ya, terhubung dengan line telepon kami di acara Halo RRI untuk edisi hari ini. Harapan kami pendengar, opini Anda bisa sampai kepada kami di studio, dan kami akan mencoba meneruskan kepada pihak yang terkait yang berkompeten untuk bisa menjawab permasalahan publik yang Anda temui di lapangan. Dan mungkin tidak terjawab langsung di Halo RRI edisi hari ini, tapi kami akan tetap berusaha mencoba untuk bisa mendapatkan tanggapan terkait dengan opini Anda. Dan kalaupun tanggapannya masuk, bisa kami informasikan baik untuk acara Kopi Pagi atau Halo RRI di hari berikutnya. Kami akan coba hadirkan jawaban atau tanggapan dari narasumber terkait dengan opini dari pendengar RRI yang masuk kepada kami di acara Halo RRI untuk edisi siar hari ini. Silakan pendengar di 0812-5503-8009. Kita juga masih menunggu untuk bisa tersambung dengan reporter RRI Jumil Johanis tadi melaporkan update harga di Pasar Percontohan Towo Etahuna.
1: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
2: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Indonesia berada di wilayah cincin api Pasifik atau Ring of Fire, sehingga banyak gunung api aktif di Indonesia. Bahkan, Indonesia menempati urutan ketiga gunung terbanyak di dunia setelah Amerika dan Rusia. Gunung api aktif ini bisa erupsi sewaktu-waktu. Anda yang tinggal di daerah pegunungan atau berdekatan dengan gunung api perlu mengetahui tingkatan status gunung berapi. Normal merupakan level dasar yang berarti gunung berapi tidak mengalami perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Waspada menandakan adanya peningkatan aktivitas gunung berapi. Pada tingkatan ini mulai muncul aktivitas seismik, kejadian vulkanik, dan kenaikan aktivitas di atas level normal. Siaga, gunung berapi mengalami peningkatan kegiatan seismik secara intensif. Ada perubahan secara visual atau perubahan aktivitas kawah. Aktivitas dapat berlanjut ke letusan. Awas, menandakan gunung berapi segera atau sedang meletus pada keadaan kritis yang dapat menimbulkan bencana. Letusan pembukaan dimulai dengan abu dan uap. Letusan berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam. Gunung berapi yang akan erupsi dapat diketahui melalui tanda-tanda alam, seperti suhu di sekitar gunung naik, mata air menjadi kering, sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai gempa. Tumbuhan di sekitar gunung layu, hewan akan turun gunung dan kelihatan gelisah. Jika hal itu terjadi, sebaiknya masyarakat tetap tenang, namun tetap waspada dengan terus mendengarkan informasi dan arahan dari pemerintah atau instansi berwenang. Masyarakat harus selalu siaga dan membekali diri dengan pengetahuan mengenai karakteristik gunung api.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: Baik, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, selama lagu tadi kami putar, ada yang mencoba bergabung, tapi sayang sekali sudah diterima oleh gatekeeper kami. Modulasinya kurang jelas ya, bahkan ada yang tanpa modulasi dan langsung terputus. Tapi yang pasti kami tetap menunggu hingga menit ini bagi yang ingin bergabung di program acara Halo RRI. Ada beberapa penelpon yang masuk dengan modulasi yang kurang baik ya, bahkan memang ada yang tidak terdengar suaranya sama sekali. Pendengar tetap semangat di tengah jaringan yang masih belum stabil. Mudah-mudahan sebelum ditutup sesi acara Halo RRI edisi hari ini, Anda bisa terhubung memberikan pendapat Anda atau opini Anda terkait dengan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Harapan kita bersama ya pendengar RRI, dengan masuknya opini atau pendapat Anda terkait dengan pelayanan publik, ada perbaikan-perbaikan dan pelayanan publik juga semakin hari atau kedepannya semakin baik atau lebih baik lagi. Baik, pendengar RRI, kami masih menerima penelpon di acara Halo RRI untuk edisi siar kami hari ini. Silakan di 0812-5503-8009 untuk program acara Halo RRI hari ini. Tetap semangat ya pendengar RRI, tetap sabar juga di tengah jaringan yang masih terganggu untuk hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa tersambung bersama kami di acara Halo RRI. Iya. Untuk saat ini nampaknya masih ada yang mencoba untuk bisa terhubung di Halo RRI. Mudah-mudahan aman-aman saja ya jaringannya. Baik, kita ke penelpon. Ada Pak Febri Barakati di Bawangkulu. Halo, selamat pagi Pak Febri.
3: Selamat pagi RRI.
2: Iya, Pak Febri silakan untuk opininya.
3: Ini orang...
2: Halo, baik, modulasi hilang ya pendengar RRI. Pak Febri, halo, masih tersambung ini? Pak Febri? Halo. Baik, hilang sama sekali. Pak Febri, mohon maaf ya, di studio teleponnya sudah diangkat, sudah sempat terdengar ada suara tadi, ada modulasinya, tapi sayang sekali modulasinya hilang dan sampai saat ini kami juga belum tersambung kembali dengan reporter kami di pasar tradisional Towoe untuk update harga ya, masih belum tersambung karena memang masih gangguan jaringan. Pak Febri, sekali lagi mohon maaf, ini bukan ditutup tapi memang jaringannya yang sedang terganggu. Silakan dicoba lagi di acara Halo RRI untuk kurang lebih 10 menit ke depan kami masih buka untuk Halo RRI di pagi ini. Ya, sudah ada yang mencoba kembali tersambung nampaknya ini. Baik, kita akan kembali ke Pak Febri Barakati. Halo Pak Febri. Iya, silakan Pak.
3: Ini orang masih belum dapat respon dari Pak Bapak Bupati mengenai orang kepangkalan. Jadi kalau seandainya apa, kalau Bapak ragu dengan orang berkas, kita meminta Bapak boleh mau turun dari empat orang di sini dari lendongan 4 ke lendongan 2, kita siap mau buat akan mau jalan kaki supaya turun dapat rasa semua dan kesan keluhan masyarakat.
2: Oke. Baik, jadi prosesnya berkas sudah masuk semua ya untuk persyaratan pangkalan minyak tanah. Begitu ya Pak Febri? Baik. Pak Febri Barakati di Bawangkulu, nampaknya ini hilang lagi modulasinya, tapi terima kasih. Ini opininya seputar respon untuk pangkalan minyak tanah di Kampung Bawangkulu, tempatnya di Lindongan 4. Karena Pak Febri ini sampai dari awal bergabung, sampai kemudian berkas-berkasnya disiapkan dan dijawab, juga sempat dijawab oleh Kabak Ekonomi, ya mohon maaf kalau salah, terus diupdate di acara Halo RRI, bahkan juga acara Kopi Pagi. Terima kasih Pak Febri sudah kembali bergabung, memberikan update-annya di hari ini terkait dengan pangkalan minyak tanah yang ada di Kampung Bawangkulu, Lendongan 4 untuk pengadaan pangkalan minyak tanah di sana. Terima kasih sudah bergabung kembali di hari ini untuk program acara Halo RRI. Ditunggu lagi di kesempatan berikut, mudah-mudahan bisa tersambung kembali untuk Halo RRI atau mungkin ada acara-acara lain seperti Kopi Pagi juga, karena Halo RRI hadir setiap Senin, kemudian hari Rabu dan juga hari Jumat ya. Selain itu hari Selasa, kemudian juga hari Kamis itu masuk di acara Kopi Pagi. Dan Anda juga bisa bergabung untuk berbagi pendapat atau opini Anda terkait dengan pelayanan publik.

Iya, pendengar RRI, ini adalah sesi yang paling terakhir di program acara Halo RRI untuk edisi siar hari ini. Selain Pak Febri, mungkin ada penelpon lain juga yang masih bisa tersambung untuk program acara Halo RRI di hari ini, pendengar. Walaupun lagu sementara diputar, Anda tetap bisa menelpon kami, tetap bisa bergabung bersama kami untuk Halo RRI di edisi siar kami hari ini di 0812 5503 809.

0: Ya, mendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian program acara Halo RRI. Dan selanjutnya kita akan bergabung mengikuti warta berita dari Pro3 Jakarta.
1: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahunan.